0: Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bulan Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Laporan khusus.
4: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
4: Jadi 30 tahun yang lalu, ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
5: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
4: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
5: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
5: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
6: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian utang-utang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97-98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter.

Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Suara warga kembali hadir menyapa pagi Anda pendengar hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat bergabung. Kami nantikan informasi-informasi aktual dan fakta dari

0: daerah Anda. Yuk, 0565274747. Anda bebas menyampaikan informasi-informasi apa yang ingin Anda kemukakan. Terpenting informasi itu adalah informasi fakta, bukan informasi bohong, bukan yang dibuat-buat. Yuk, pendengar, silakan di 0565274747. Mungkin harga BBM di daerah Anda saat ini berapa sih? Susah nggak dapatnya gitu ya. Kemudian harganya seperti apa? Dan bagaimana juga dari efek kemarau serta karhutla yang terjadi saat ini? Di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500470, suara warga hadir menyapa Anda dari pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Suara Warga masih memberikan ruang untuk Anda mendengar hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda dimanapun dapat menangkap siaran kami. Tetap semangat dan jaga kesehatan diri serta keluarga. Harapan kita semua adalah sama, hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Keberuntungan berpihak kepada kita tentunya, dan segala sesuatu bisa terselesaikan tepat waktu sesuai dengan deadline atau target kita masing-masing. Informasi-informasi menarik diantaranya, pendengar, dari kawasan Jalan Cicepongrai, volume kendaraan yang melintasi Jalan Cicepongrai pagi ini cukup terpantau ramai lancar, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kemudian kami juga menghimbau bagi Anda yang melintasi jalan lintas kelam, hati-hati karena kondisi badan jalan tidak terlalu bagus ya. Dari jalan lintas kelam dari SPBU Tugu Beji hingga menuju persimpangan 4 yaitu lampu merah di simpang Korem 121 Alam Bandawanawai atau simpang Jalan Lingkar Wisata Baning, itu wisata alam hutan lindung, itu hati-hati karena sepanjang poros jalan itu tentunya badan jalan bergelombang, berlobang. Nah, itu bisa memicu terjadinya laka lantas. Hati-hati untuk Anda, jangan saling mendahului, jangan ugal-ugalan ataupun kebut-kebutan. Tetap semangat ya, patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya.

pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135 ribu tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100 ribu tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

0: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.
1: Suara warga pendengar kami akhir hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Sintang karena informasi dan inspirasi. Pukul 9 nanti kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, dan pukul 8 hingga pukul 9 informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda seputar Kalimantan Barat dan Indonesia.

Ya, berikut informasi berikutnya kami kutip dari laman rri.co.id, di mana warga Kabupaten Sintang ini kembali mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite. Di mana kondisi kelangkaan ini pendengar membuat antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 tentunya tampak mengeluar panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Sintang tentunya, dan ini di tengah kondisi cuaca yang berasap atau kabut asap. Kekosongan pasokan ini juga pendengar tentunya memaksa sejumlah masyarakat yaitu beralih menggunakan BBM non subsidi jenis Pertamax, meskipun mereka harus yaitu merogoh kocek lebih dalam. Dan hal ini dialami oleh salah seorang warga yaitu Egi, warga Sintang yang berada di kawasan Baning. Dan ia mengaku bahwa terpaksa untuk mengisi Pertamax karena pasokan Pertalite ini benar-benar kosong baik di tempat pengecer maupun di SPBU. Menurut Egi, kelangkaan pasokan BBM ini yaitu seolah menjadi masalah tahunan yang selalu berulang setiap musim kemarau terjadi. Dan dirinya menyatakan bahwa kondisi ini memang semakin diperparah dengan jumlah kendaraan di Kabupaten Sintang yang terus bertambah. Ia juga menaruh harapan besar agar pemerintah tentunya dan juga pihak Pertamina dapat bersinergi untuk mencari solusi konkret guna mengatasi permasalahan BBM yang terjadi di Kabupaten Sintang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson.

Ya, peringkat informasi berikutnya di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 itu akan di 2027 yang akan datang lebih lambat, yaitu sekitar 529 zona musim atau ZOM atau sekitar 61,08%. Yaitu wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata, yaitu dari realita klimatologisnya. Dan dalam hal ini pendengar, yaitu pihak BMKG sendiri menyatakan bahwa hasil ini memang terjadi karena yaitu dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, di mana mundurnya musim hujan ini juga karena Indian Oceanian Dipole atau IOD, yaitu yang terjadi di samudra sekitar Indonesia yang tentunya berdampak berkurangnya curah hujan. Teoku menjelaskan bahwa pemantauan anomali suhu yaitu pada muka laut ini di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026, dan ini tentu berdasarkan dengan prediksi, maka masih mengindikasikan El Nino yang sangat kuat. Sementara itu pendengar, di Samudra Hindia sendiri juga tercatat indeks IOD pada bulan Agustus, dan juga ini berpeluang pada pasti positif hingga akhir tahun. Jadi berdasarkan prediksi dari BMKG pendengar, memang El Nino ini sangat kuat yang sedang terjadi pada musim hujan ini akan diprediksi lebih lambat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Namanya itu wudu air.
1: Sandal jangan dibawa ke sini. Itu kan ada tulisan batas suci.
0: Ah, udah telanjur. Aduh, kebelet pipis lagi.
1: Kok ke situ?
0: Apalagi sih?
1: Tuh, itu kan toiletnya cewek.
0: Ah, nggak ada orang juga kan?
1: Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tahu?
2: Seberapa sering kamu melanggar aturan?

0: Pembayaran utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BLBI per hari itu senilai 218,3 triliun rupiah kepada Bank Indonesia telah dilunasi. Hal ini peringkat disampaikan oleh Menteri Keuangan atau Menkyu yaitu Suhasil Nazara di Istana Merdeka Jakarta pada 22 September 2026 kemarin. Menurut dirinya, peringkat pelunasan ini menandai berakhirnya kewajiban pemerintah atas obligasi yang diterbitkan untuk penanganan krisis moneter tahun 1997 hingga 1988. Dalam hal itu juga pendengar Suhasil, yaitu Suhasil mengungkapkan bahwa saat BI mengalami surplus dalam operasinya itu sebagai sebagian dia diserahkan kepada kas negara sebagai BNPB. Itu sebagai BNBP. Dan pendengar meski demikian dirinya juga menyatakan bahwa pelunasan ini yaitu tidak menghapus hak negara untuk yaitu menagih kewajiban pada obligator maupun juga debitur BLBI. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
2: Iya, buang tuh rokok kamu.
1: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
2: Hei An, merokok bukan hanya bahaya untuk kalje, tapi orang lain juga termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
1: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

0: Anakku sayang, sedih ayah melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Duh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
1: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
0: Itulah Den, gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
1: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
0: Kemana Den?
1: Dah ikut aja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
0: Tapi ini bahaya Den. Ini kan narkoba ya kan? Aku gak mau Den.
1: Dah, kamu lihat anak kau bahagia kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
0: Iya benar Den. Tapi bukan gini caranya Den. Maaf, aku gak mau Den.

Ya, pendengar masih dari Lintas Upang Urai program 1 RRI Sintang, Raga Musik dan Informasi-informasi Aktual masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari laman rri.co.id. Dan pendengar, saya mohon maaf karena suara saya agak terganggu ya, pita suaranya, tenggorokan sakit. Jadi terkadang terjadi batuk tiba-tiba atau suaranya agak hilang. Namun pendengar tetap semangat tentunya untuk bersama Anda dengan Raga Musik dan Informasi-informasi Aktual. Informasi berikutnya pendengar, Bank Indonesia tegaskan uang rupiah bertanda tangan Purbaya sah digunakan. Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal ini yaitu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Uang rupiah disampaikan oleh Ramdan Deni merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan dan pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia tidak mempengaruhi keabsahan uang rupiah yang telah diproduksi dan diedarkan. Yang selanjutnya pendengar, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya yaitu akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal ini pendengar sesuai dengan ketentuan dan juga tahapan pengelolaan uang rupiah. BI menyebut bahwa pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 yaitu tentang mata uang, di mana undang-undang itu pendengar telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya, jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Nggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Heh, nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, tolong Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar yang memuatkan berita mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang yaitu Nusron Wahid menyebut semua menteri nyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, di mana tangkapan layar tersebut pendengar merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman yaitu glora.co yang berjudul dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN. Dan dalam artikel tersebut pendengar yaitu memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga yaitu merupakan orang dekat menteri. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-50-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Ken dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-50-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
7: Halo RRI pendengar, kembali hadir menyapa pagi Anda. Hari ini Rabu 23 September 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung melalui layanan telepon kami di 0565-27447. Informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda silakan Anda kemukakan, Anda sampaikan melalui layanan telepon WhatsApp kami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Dalam satu minggu itu ada 3 kali. Dan bisa Anda manfaatkan untuk berbagi informasi ataupun permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Selamat pagi juga buat seluruh masyarakat Indonesia yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal di 0565-27447. Kesempatan untuk Anda bisa bersuara, menyampaikan informasi, persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Pagi ini Halo RRI hadir seperti biasa dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuan tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit am.
1: Amat am, apa pula aku ngampo?
2: Oh ikan dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, halo RRI pendengar, masih berlangsung dan memberikan ruang untuk Anda menyapa pagi Anda melalui siaran udara RRI Sintang 102,5 MHz. Dan untuk Anda pagi ini yang cukup sibuk dengan rangkaian aktivitas Anda, semoga semuanya tidak dilakukan dengan gerasa gerusuk ya. Tapi tetap semangat ya, tetap enjoy, tetap tenang, lakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan ikhlas ya, dan yakin bisa menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan Anda dengan baik di hari ini. Kabut asap masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya secara khusus, bagi Indonesia, bagi Kalimantan Barat. Nah, kenapa pendengar? Kalau di Sintang ini belum pernah terjadi hujan yang memadai. Terjadi hujan hanya sesaat, ada yang 6 menit, begitu ada yang 5 menitan. Kemudian juga terjadinya tidak merata ya, di beberapa titik saja. Nah, mudah-mudahan kita berharap hujan segera turun dengan durasi yang cukup lama dan hujan yang lebat, sehingga apa, mampu mentelalisir udara kembali sehat, kembali normal. Dan terpenting adalah bencana alam yang tengah terjadi akibat kemarau seperti kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat tentu bisa segera padam apinya. Kemudian kesuburan tanah kembali normal, sehingga bagi para petani tentunya bisa juga memanfaatkan dengan turunnya hujan untuk melakukan kembali pada musim tanam yang seharusnya dilakukan di bulan September, namun terjadi gersang, tanaman tidak bisa hidup begitu ya, dan ini menjadi PR besar dan ujian terberat bagi para petani. Nah, semoga dengan hujan tentu banyak memberikan barokah dan manfaat, satu juga memberikan jawaban serta solusi yang sangat konkret bagi permasalahan masyarakat. Seperti hanya ketika musim kemarau terjadi, kesehatan sudah pasti terganggu akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan terjadi di mana-mana, kekeringan juga menjadi pukulan besar bagi para petani, lalu juga di sektor ekonomi ya. Harga-harga kebutuhan pokok bisa naik karena imbasnya dari kelangkaan BBM. Nah, ini tentunya permasalahan berkutat pada satu titik, yaitu musim kemarau. Nah, semoga musim kemarau ini segera berakhir sehingga proses semuanya bisa kembali normal seperti semula.
1: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuas Aku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sungai Manyam itu
2: begini? Saya Dika dari Jalan M Saat. Mau melaporkan,
3: sampaikan di pasar Sintang ini, bawang merah agak naik
4: dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berisik.
5: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565247774, WhatsApp di 0857500047740.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Halo RRI Pringgar, masih menyisakan waktu lebih kurang 25 menit ke depan di 0565274747. Kami berikan ruang untuk Anda di mana Halo RRI ini sebuah program acara yang didesain untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin bergabung, ikut berpartisipasi, menyampaikan persoalan ataupun peristiwa-peristiwa fakta yang terjadi di sekitar Anda. Silakan di 0565274747, baik itu tentang infrastruktur jalan, jembatan, kemudian bagaimana juga dengan kondisi fasilitas dunia pendidikan di daerah Anda, kemudian juga penerangan dan kesehatan. Apakah ini semua sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar yang berlaku di daerah Anda seperti apa? Yuk di 0565274447. Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang memberikan ruang untuk Anda bisa ikut menyampaikan persoalan, permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Lalu bagaimana juga dengan kebiasaan masyarakat ataupun warga Anda dalam menjaga kebersihan dan juga lingkungan? Apakah membuang sampah secara berserakan bukan pada tempatnya? Karena tidak jarang juga kita melihat terjadinya persoalan pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga ada yang merasa bertanggung jawab, ada yang acuh tak acuh. Nah, ini bagaimana kalau di daerah Anda? Dan menyoroti juga tentang kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi Pertalite yang terjadi di Sintang, antrian panjang ratusan meter, baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 memang menjadi persoalan. Lalu bagaimana juga kalau di daerah Anda, apakah mengalami hal yang sama? Atau mungkin kalau untuk ketersediaan BBM di daerah mungkin lebih gampang, nah namun harganya seperti apa? Yuk di 0565 27447. Namun kita juga melihat sigapnya aparat keamanan, kepolisian, TNI, begitu ya, yang gabungan bekerjasama. Kemarin saya melihat di salah satu SPBU itu lengkap sekali di Lintas Melawi. Di SPBU Lintas Melawi itu ada unsur dari PNS, ya, pemerintah daerah Kabupaten Sintang, kemudian ada TNI Polri, ada perhubungan, ada Satpol PP. Nah, ini memang kolaborasi, ya, untuk memantau pendistribusian bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite. Ini membuktikan bahwa kolaborasi instansi memastikan ini bisa tersalurkan dengan baik, dengan tepat sasaran. Jangan sampai terjadi penggunaan BBM yang tidak sewajarnya. Apalagi kalau ekonomi menengah ke atas harusnya tidak menggunakan BBM Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah, tapi bisa beralih menggunakan Pertamax. Nah, itu diperuntukkan bagi kelas ekonomi menengah ke atas. Kemudian kita juga tidak ingin ada oknum-oknum yang bermain, ya, mengantri lebih dari satu kali, tapi kebijakan ini sudah diberlakukan di semua SPBU yang ada di Sintang. Satu hari kendaraan itu hanya boleh mengantri satu kali dengan menggunakan barcode yang sesuai. Kalau barcode tidak sesuai dengan kendaraannya, maka tidak diperbolehkan untuk bisa mendapatkan BBM jenis Pertalite yang disubsidikan oleh pemerintah. Nah, bagaimana Anda melihat situasi seperti ini di 0565274447? Namun juga ada yang disayangkan dengan kebijakan hanya boleh 30 liter untuk kendaraan roda 4, karena bagi mereka yang bepergian antar kabupaten kota, tentu ini juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Kenapa tanggung gitu ya? Nah, harus juga mengantri di SPBU-SPBU lain. Baik, di 0565274447, Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan tentang kelangkaan BBM yang terjadi, bahkan ini sudah menjadi isu nasional juga, ya. Dalam hal ini kalau tidak salah Komisi 11 atau Komisi 10, ya, yaitu Syahroni menyoroti tentang kelangkaan BBM yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di tingkat DPR RI, ya, di Gedung Senayan, mengemukakan bahwa ini segera ditindaklanjuti, segera dicari solusinya permasalahan stok BBM yang ada di Kalimantan Barat.
1: Hah? Hujan es.
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.
1: Baik, halo RRI pendengar, kami akhiri hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Simak dan ikuti terus program-program dan acara siaran kami 102,5 MHz. Dengan berakhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Pendengar mengucapkan terima kasih, selamat pagi, tetap semangat dan terus bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Sintang siang ini. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda bersama saya Yusrin.
4: Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Taukah Anda? Setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Dengan kondisi kabut asap dan musim kemarau yang masih berlangsung di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dua penyakit yang kini cukup banyak ditemukan di fasilitas kesehatan adalah infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dan diare. Dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino, kepada RRI Rabu 23 September 2026 mengatakan bahwa kasus ISPA yang berobat ke puskesmas dan fasilitas kesehatan masih tergolong tinggi, meskipun jumlahnya mengalami naik turun. Ia juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan disiplin menggunakan masker, terutama saat beraktivitas di luar ruangan dan ketika kondisi udara dipenuhi asap. Masker yang memiliki kemampuan penyaringan partikel lebih tinggi seperti N95 atau KN95 itu disarankan untuk digunakan. Sedangkan masker medis biasa dapat digunakan dua lapis. Dan selain ISPA, kata Dr. Haryono, kasus diare atau buang air besar mencret juga mengalami peningkatan selama musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi tersebut berkaitan dengan menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit diare. Untuk mencegah diare, masyarakat dihimbau lebih memperhatikan pengelolaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air sebaiknya disaring terlebih dahulu dan dimasak hingga benar-benar mendidih sebelum dikonsumsi. Nah, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala ISPA maupun diare, terutama apabila kondisi semakin berat atau berlangsung dalam waktu lama. Kewaspadaan, penggunaan masker, serta menjaga kebersihan dan kualitas air ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan masyarakat selama kabut asap dan musim kemarau masih berlangsung. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.

0: dia kerja juga.
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan.
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
0: Iya ya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara. Pendengar Bank Indonesia, BI memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Dan pendengar, menurut Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. BI menyebut pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 ini tentang mata uang. Undang-undang itu telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, dalam Undang-Undang tahun 2023 itu ditegaskan rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Nah, uang kertas rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000 yang sedang viral karena bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Masyarakat banyak yang ingin memiliki uang tersebut karena dianggap istimewa dan langka mengingat sosok Purbaya yang fenomenal. Dan Purbayayudi Sadewa hanya setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pencopotannya sebagai Menteri Keuangan juga menjadi berita heboh di berbagai media sosial. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: lahan kosong di dekat sekolah kita jadi penuh sampah.
1: Aku juga heran, seperti banyak orang yang membuang sampah sembarangan di situ.
2: Padahal itu berbahaya loh, bisa jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Iya, apalagi kalau hujan. Sampahnya bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Kita harus ingatkan warga sekitar supaya tidak membuang sampah di lahan kosong.
2: Setuju, kita juga bisa pasang poster larang buang sampah di sana.
0: Bagaimana kalau kita kerja bakti membersihkan lahan itu dulu?
1: Ide bagus, setelah bersih kita ajak RT dan teman-teman menjaga kebersihannya.
2: Lingkungan bersih bikin kita lebih sehat dan nyaman belajar.
0: Mulai sekarang, kita harus buang sampah pada tempatnya ya.
1: Setuju, jadi stop buang sampah di lahan kosong.
3: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pendengar masih bersama kami di program 1 RRI Sintan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia Rabu 23 September 2026. Perakirawan BMKG Adelia Febi mengatakan beberapa wilayah masih ada yang berkabut hingga berawan. Yang pertama, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG Sumatera, Banda Aceh berawan tebal. Padang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, kemudian Medan hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung berkabut, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Tanjung Pinang udaranya kabur. Kemudian untuk daerah Jawa, Yogyakarta berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang berawan tebal. Untuk Kalimantan sendiri, pendengar, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udaranya kabur, kemudian Pontianak dan Tanjung Selor diperkirakan akan hujan disertai petir. Kemudian Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ambon dan Merauke berawan, Ternate berawan tebal, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, kemudian Sorong dan Manokwari udara kabur.

0: Pendengar, kami mohon satu perhatian untuk Anda. Informasi dari toko emas Hoki, mau tampil cantik dan gaya tapi tetap bisa menabung buat masa depan, investasi perhiasan itu enggak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat, pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date kekinian dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya Rp1.045.000 per gramnya. Enggak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma Rp45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Emas Hoki. Toko Emas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokoemashoki. Atau langsung saja datang ke toko emas Hoki di Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia, kemudian cabang kedua di Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga di Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0857-5172-8141. Kami ulangi 0857-5172-8141. Toko emas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.
1: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
2: Eh, kamu serius nulis itu?
1: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
2: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
1: Ya, paling biasa aja sih.
2: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu. Yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
1: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
2: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
0: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.
1: Bima, sini, lihat deh, katanya kalau klik tautan ini, kita bisa dapat kuota internet gratis. Aku mau coba .
2: Jangan buru-buru, Dit. Emangnya kamu tahu itu dari mana?
1: Dari grup chat. Banyak kok yang bagiinnya.
2: Itu belum tentu benar, Dita. Bisa jadi itu penipuan atau tautan palsu yang mau mencuri data pribadi kamu.
1: Apa iya? Duh, hampir aja aku klik. Terus gimana caranya supaya aman?
2: Pertama, cek dulu sumber informasinya. Kedua, jangan asal klik tautan yang mencurigakan. Ketiga, jangan pernah memberikan data pribadi atau kata sandi kepada siapapun.
1: Iya ya, ternyata menggunakan internet bukan cuma soal bisa memakai aplikasi, tapi juga harus pintar memilih informasi.
2: Betul, literasi digital itu penting supaya kita terhindar dari hoax, penipuan, dan perundungan di dunia maya.
1: Mulai sekarang, aku akan lebih teliti sebelum percaya dan membagikan informasi.
2: Harus dong, jadilah remaja yang cerdas digital.
3: Ingat, cek dulu kebenarannya, jaga data pribadimu, dan saring sebelum sharing. Bersama kita wujudkan remaja yang cerdas dan bijak di dunia digital.

0: Baik, dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Parida. Kreuzer United, Argever, Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum, juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu, yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Prodigaran, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Shane Patinama will replace Don Tri.

0: Indonesia.
1: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari

0: Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan, atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Muslim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Saba. Negeri Saba merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Saba. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Saba menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Mendengar, BGNRI memprioritaskan pelaksanaan program MBG di NTT dengan melibatkan petani lokal sebagai pemasok bahan pangan. Nah, skema tersebut diarahkan agar pemenuhan gizi masyarakat berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat desa. Kepala BGN Sudaryono mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam pengembangan operasional MBG. Menurutnya, program tersebut sejak awal dirancang agar produk pertanian dari desa dapat masuk ke dalam rantai pasok makanan untuk penerima manfaat. Nah, saat berkunjung ke Baumata NTT, Sudaryono membeberkan berbagai kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan lahan pertanian mereka. Nah, sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain adalah sumur bor, kemudian traktor, serta fasilitas irigasi untuk mendukung produksi. Sudaryono menegaskan kebutuhan tersebut perlu dihubungkan dengan pelaksanaan MBG. Tujuannya agar hasil pertanian masyarakat tidak hanya meningkat dari sisi produksi saja, tetapi juga meningkat memiliki pasar yang jelas. Dan kemudian ia juga mengungkapkan dukungan terhadap petani perlu disertai dengan pemikiran mengenai pasar agar komoditas yang mereka hasilkan memiliki kepastian penyerapan. Komoditas tersebut cabai, melon, semangka, dan berbagai hasil pertanian lainnya dinilai dapat menjadi bagian dari rantai pasok MBG. BGN mendorong bantuan kepada petani memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi sehingga manfaatnya dapat berkelanjutan. Menurut Sudaryono, MBG dapat menjadi salah satu penghubung antara petani sebagai produsen dan pembeli sebagai pasar. Sebelumnya, BGN juga menyatakan petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM diharapkan ikut memperoleh manfaat dari perputaran ekonomi yang muncul melalui program tersebut. Keberadaan pasar dapat menjadi salah satu alasan bagi petani untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas produksi mereka. Dengan pendekatan tersebut, pendengar, pelaksanaan MBG di NTT tidak hanya diarahkan pada penyediaan makanan bergizi saja untuk penerima manfaat. Program tersebut juga diposisikan sebagai upaya memperkuat rantai pasok pangan lokal dan membuka akses pasar bagi pelaku ekonomi di tingkat desa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Nasi gorengnya satu ya, pedes dikit.
1: Siap, Dek. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Ini, Dek, nasi gorengnya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Sama-sama, Dek.
0: Wah, aroma nasi gorengnya wangi sekali. Pak, nasi gorengnya enak banget. Nasinya gurih, pulen, wangi, dan bumbunya juga berasa banget, Pak.
1: Makasih ya, Dek. Resep ini turun-temurun dari kakek saya. Saya teruskan usaha ini untuk menghidupi keluarga dan membantu perekonomian keluarga.
0: Wah, saya salut banget sama Bapak. Usaha kecil seperti warung Bapak ini mencerminkan semangat juang dan kreativitas yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita harus terus dukung UMKM.
1: Wah, terima kasih, Dek. Semoga usaha saya bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Amin.
2: Mari dukung UMKM. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka tumbuh dan berkembang. Mari kita tunjukkan bahwa UMKM Indonesia bisa bangkit dan maju.

0: Jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
2: Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Lihat deh, Sin, cincinnya bagus banget ya.
1: Iya, bagus kok. Belilah kalau kamu suka.
0: Mas, berapa cincinnya?
2: 5 juta, Mbak.
0: 5 juta? Mahal banget, Mas.
1: Iya iyalah, mahal. Lihat aja cincinnya keren gitu. Jadi beli nggak? Kalau enggak, yuk pulang.
0: Aku pengen loh, Sin, cincinnya tadi. Pinjamin aku duit dong.
1: Lala, lala. Emangnya gaji kamu sebulan berapa?
0: 1.500.000.
1: 5 juta. Mau berapa bulan kamu bisa lunasin utangmu? Nggak usah ikut-ikutan hedon deh. Kalau nggak mampu, nabung dulu. Nanti kalau uangnya udah cukup, baru beli. Yuk pulang.
3: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prof1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lin, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya lemas dan malas banget makan gitu? Kamu kan lagi hamil, harus makan yang cukup buat asupan gizi janin kamu.
1: Iya Yun, tapi aku gak selera makan, rasanya mual terus, apalagi kalau mau minum, tambah susah.
0: Aduh Lin, aku paham sih kamu mual, tapi ini kan demi kesehatan kamu. Walaupun gak selera, kamu harus tetap makan yang bergizi loh. Kalau gizinya gak terpenuhi, resiko melahirkan anak stunting akan lebih tinggi.
2: Ibu hamil, penuhi asupan gizi Anda dengan memilih makanan yang bernutrisi dan bergizi seimbang. Karena sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Stunting dapat dicegah, sayangi diri Anda dan buah hati dengan asupan gizi yang tepat selama masa kehamilan. Cegah stunting itu penting.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Pendengar, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Menurutnya, paparan informasi yang terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir hingga perilaku seseorang. Nah, perkembangan teknologi membawa informasi dari berbagai sumber dapat diterima kapan saja. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi remaja karena tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Ia menilai informasi yang tidak benar tetapi terus diulang setiap hari berpotensi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena itu, remaja perlu memiliki kemampuan untuk menilai dan memilah informasi yang diterima melalui perangkat digital. Wi Haji menegaskan dirinya tidak bermaksud bersikap anti gadget, tetapi mengingatkan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak. Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena penggunaan gadget dan paparan algoritma juga dapat mempengaruhi terhadap kesehatan mental remaja. Dan berengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang lain juga Anda bisa mengaksesnya di rri.co.id.

0: Bu, bu, mohon maaf, dilarang parkir di bahu jalan, bu.
1: Aduh, Pak, saya cuma sebentar kok.
0: Tapi, bu.
1: Awas, awas, awas, gitu aja ribet. Ya ampun, motor saya.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang berakibat kecelakaan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Tumben si pendek dekil gak ada nongol hari ini. Kemana ya?
1: Emang siapa si pendek dekil?
0: Yeay, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih, aku kasih tahu ya. Itu loh teman kamu.
1: Sinta maksud kamu. Ih, kenapa sih harus manggil si pendek dekil? Dia kan ada namanya. Coba kalau posisinya dibalik, kamu jadi dia. Mau gak kamu dipanggil si pendek dekil?
0: Ya gak mau lah, sakitlah hatiku.
1: Nah itu kan, makanya jangan menyakiti kalau kamu gak mau disakiti.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Rabu 23 September 2026. Berita utama siang ini diantaranya, sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Sintang tahun 2026. Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Asmidi saat mewakili Bupati Sintang pada kegiatan konferensi Kabupaten Rapat Pleno serta pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 di Pendopo Wakil Bupati Sintang pada Selasa kemarin menekankan bahwa pemerintah dan pers memiliki peran yang saling melengkapi. Menurut Asmidi, pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, pelayanan publik, dan pembangunan, sementara pers memiliki peran untuk mengolah, menyampaikan sekaligus mengkritisi informasi tersebut secara profesional. Asmidi berharap hubungan pemerintah Kabupaten Sintang dengan insan pers terus dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat, profesional, kritis, dan konstruktif. Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila Sintang pada 22 hingga 23 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang Syarif Yasir Arafat mengatakan, rapat kerja tersebut menjadi wadah bagi para ketua BPD se-Kabupaten Sintang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam mendukung pembangunan desa. Rapat kerja Ketua BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 mengusung tema sinergi tanpa batas BPD dengan pemerintah desa, merawat demokrasi bersama membangun bersatu mensejahterakan. Menurut Yaser, tema tersebut menjadi semangat untuk memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di tingkat desa. Ia berharap rapat kerja tersebut dapat menghasilkan berbagai saran dan masukan, sekaligus membangun kesamaan persepsi terkait kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
3: Kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan wadah silaturahmi antara ketua BPD se-Kabupaten Sintang dengan jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, dan kesamaan persepsi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya BPD menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, khususnya dalam mengawal serta memonitor pengelolaan anggaran dan kegiatan yang ada di desa. Bala mengatakan, jabatan sebagai anggota maupun ketua BPD merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi. Salah satu tugas penting BPD adalah memastikan anggaran desa digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
3: Anggota

0: Bapak Ibu semua.
1: Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan serta pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Alumni Angkatan 2000 MTS Negeri 1 Sintang menyalurkan donasi untuk pembangunan Masjid Atta Aun MTS Negeri 1 Sintang. Penyerahan donasi tersebut menjadi bagian dari ikhtiar alumni untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan masjid yang nantinya tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi juga menjadi ruang pembinaan keagamaan bagi murid serta masyarakat di sekitar madrasah. Ketua alumni Angkatan 2000 MTS Negeri 1 Sintang Supardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa donasi tersebut merupakan wujud kepedulian dan kecintaan alumni terhadap alma mater yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan mereka. Sementara itu, Wakil Ketua DKM Masjid Atta Aun Sarianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada alumni Angkatan 2000 atas kepedulian serta donasi yang telah diberikan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal.
4: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi mengatakan, curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
5: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya Bapak yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
4: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
2: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang mengatakan, sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
7: Akhir Juli awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu, sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
6: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian, tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
2: Polsek Silat Hilir menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi pemberitaan terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam di Dusun Keranji, Desa Rumbi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuasulu, Senin 21 September 2026. Kegiatan penindakan dilaksanakan oleh PLH, Kapolsek Silat Hilir, Ibda Oki Dwiarto, beserta personil. Personil melakukan penindakan dengan membongkar arena kelang sabung ayam sebagai langkah untuk mencegah lokasi kembali digunakan sebagai tempat perjudian. Ibda Oki menegaskan komitmen pihaknya dalam menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait potensi gangguan Kamtibmas termasuk aktivitas perjudian, serta melakukan langkah-langkah pencegahan agar lokasi yang pernah digunakan untuk kegiatan perjudian tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas serupa. Demikian Warta Siang edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: motivasi dan inspirasi. Satu.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: memakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, lagunya Permisi dari Maggie Jet. Kemudian ada Diam-Diam Christina, Reformasi Cinta Ona Sutra, Bukankah Kau Tahu, Rana Rani, Arjuna, Inul Daratista, Bang Jono, Putri V, Terlalu Mencintaimu, Meli Lida, dan Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Di lantai telepon 0565244477 atau 0857-5000-4740 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siang hari ini silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ibu Ros, Kak Yusli.
0: Ibu Ros ya.
1: Iya.
0: Oke, sehat ya Bu Ros?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke. Mau pilih lagu yang mana nih Bu Ros?
1: Aku Bukan Pengemis Cinta aja lah.
0: Oke lah ya, kita dengarkan nanti sama-sama ya.
1: Jangan ngemis-gemis ya Kak Sudirna.
0: Betul.
1: Udah dapat satu, gak usah ngemis lagi.
0: Enggak, iya, cukup satu ya.
1: Iya, harus Kak Sudirna. Itu aja Kak Yusdin ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Ibu Ros di Dara Juanti, lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta. Nanti kita putar ya. Kita sapa yang lain dulu di line telepon 0565244477 atau di WA juga boleh. Nanti Kak Yusdin akan bacakan WA-nya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana? Mama Peggy.
2: Iya.
0: Iya. Kabarnya baik, sehat puji Tuhan. Mama Peggy gimana?
2: Tuhan sehat semuanya Kak Ibrin.
0: Suaranya Mama Peggy ini agak kecil ya Mama Peggy.
2: Iya
0: Kak. Oke. Mau pilih lagu yang mana nih Mama Peggy?
2: Yang kedua tadi apa Kak?
0: Yang ketiga Reformasi Cinta dari Ona Sutra.
2: Ona Sutra aja Kak.
0: Oke. Baik.
2: Buat Tuan Uki di Kambah, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarganya.
0: Terima kasih juga ya. Mama Peggy, selamat siang. Ada Mama Peggy, tadi sudah bergabung bersama kita di line telepon. Kita masih tunggu juga yang lain yang ingin bergabung di line telepon 0565244477 atau di WA juga boleh ya, nanti dibacakan WA-nya ya. 0565244477. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Ini dari Bang Andre nih, Pak.
0: Bang Andre.
3: Ya, di Belitang.
0: Bang Andre di Belitang. Oke, Bang Andre, gimana, sehat kabarnya?
3: Sehat semuanya.
0: Oke, baik.
3: Mau bagaimana, Kak?
0: Kabarnya juga baik nih, Bang Andre, sehat.
3: Ya, syukur lah.
0: Gimana?
3: Baca kita nih, Kak.
0: Iya, masih banyak kabut juga ya, Bang Andre, kalau di Sintang ya, sama kayaknya ya.
3: Sama juga.
0: Semakin
3: tebal setiap hari Kak.
0: Iya betul ya.
3: Kabutnya bertambah terus. Bak.
0: Bertambah. Yeah. Kalau di sana udah kesulitan air belum masyarakatnya Bang Andre?
3: Belum Kak.
0: Masih aman kalau air minum ya?
3: Masih aman.
0: Masih
3: di laut nih Kak.
0: Oh gitu, masih di laut.
3: Tapi bukan melaut apa, melaut kepuas nih Kak.
0: Iya.
3: Makanya air tuh nggak bisa putus, habis.
0: Oke.
3: Berjade NJK. Iya,
0: sukses selalu ya Bang Andre. Oke, mau pilih lagu yang mana nih Bang Andre?
3: Apa lagu tadi Kak? Kurang kedengaran nih Kak.
0: Iya, yang tadi udah dipilih sama Ibu Ros ada Aku Bukan Pengemis Cinta Joni Iskandar, masih ada Permisi dari Maggie Chat, Diam-Diam Christina, Reformasi Cinta dipilih sama Mama Peggy tadi, Bukankah Aku Tahu, Kau Tahu dari Rana Rani, Arjuna, Inul.
3: Dari Rana Rani aja Kak.
0: Oke, baik.
3: Cinta Aku Tahu ya. Nah itu aja lah.
0: Oke.
3: Salamnya buat Pak Junirai Kak. Udah masuk lah Pak Junirai?
0: Belum.
3: Semoga dia cepat masuk. Semoga sehat selalu dalam keluarganya di sana ya. Bagaimana cuaca di Lombok tuh Pak Jumera?
0: Sama enggak ya di Sintang?
3: Sama-sama juga kayak sama dekat air juga ya. Itulah. Kita berdoa terus Kak, semoga hari ini cepat hujan.
0: Iya betul Bang Andre.
3: kena tanah itu bawa dagar sang semua.
0: Dagar sang ya, yang mau beladang juga susah.
3: Dah hampir mati semua.
0: Betul, semua. Betul Bang Andre. Sayur-sayur juga susah tuh.
3: Apa nama itu agak itu Kak? Agak kuning-kuning tuh.
0: Kuning-kuning juga ya Bang Andre ya, pengaruh ya
3: karena air dia Kak.
0: Iya. Baik.
3: Ya udah dulu Kak ya.
0: Baik Bang Andre.
3: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, ada Bang Andre di Blitang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut kembali di belakangnya Bang Andre, masih di line telepon 0565244477. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut, adalah kita. Apa kabar Kak Yosrin yang cantik nih, sehat?
0: Iya, sehat, kabarnya baik. Ini sama Pak Jumirah kayaknya ya.
4: Betul.
0: Tadi barusan sehat disebut sama Bang Andre, ya?
4: Sehat keluarganya.
0: Sehat, sehat semua di sini. Alhamdulillah, yang puji Tuhan ya Pak ya. Ya?
4: Yang kita cari itu sehat.
0: Iya betul, sehat. Kalau kita sehat ngapa-ngapain juga bisa, kerja apapun bisa ya Pak ya.
4: Ya. Ngopi belum nih?
0: Udah, aman.
4: Kira belum ngopi ya.
0: Iya, kayaknya naik pesawatnya lebih lebih mahal dari harga kopi deh Pak ke sana ke Lombok. Oke.
4: Ya, sering kalau dekat pun enggak mungkin lah kayaknya sering ke sini.
0: Iya, jalan-jalan sih boleh kayaknya ya.
4: Dekat pun mungkin kayaknya sering enggak ke sini. Ini jauh lagi apa?
0: Apalagi jauh ya Pak ya. Oke, mau pilih lagu yang mana Pak?
4: Biar enggak
0: rasa tua. Iya, biar kita awet muda ya Pak. Enggak apa-apa, santai aja Pak.
4: Kalau di Lombok ini apa nama tuh musim tanam-tanam kacang tanah, sayur apa ini? Jagung, kedelai, beri apa pare, pokoknya musim sayur di Lombok ini.
0: Aman berarti di sana ya Pak. Kalau di sini kekeringan ini Pak.
4: Ya memang kita di sini kan kemarau juga, tapi airnya tetap mengalir di sawah tuh kayak.
0: Oh iya, masih aman berarti ya.
4: Cuacanya memang kemarau. Masih kabut kah di Kalimantan Barat tuh kayak?
0: Masih kabut pekat banget nih Pak Jumirah.
4: Mudah-mudahan lah cepat itu orang yang Bandung Batu itu menghilangkan kabut-kabut ya.
0: Jaga iya.
4: Kesehatan Kak Yosrin.
0: Iya, baik. Makasih Pak Jumira.
4: Maggie Jet,
0: Kak Yosrin. Maggie Jet. Oke, nanti kita putar ya.
4: Salam kembali buat Abang Andre yang ada di SP5 Belitang. Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Walaupun kabut-kabut, jaga kesehatan tuh Abang Andre ya.
0: Betul.
4: Nah, itu aja Kak Yosrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira. Selamat siang ada Pak Jumira di Lombok yang selalu setia nih bergabung bersama RRI Sintang di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax, dilansir dari transpekhoax.id. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Informasi ini kami kutip dari komdiki.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Del, lihat tuh si Mita. Makin gendut banget deh.
1: Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
0: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya?
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
0: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas.
0: Ah.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Masih di line telepon 0565244777 atau 0857-5000-4740 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita coba sapa untuk penelpon berikutnya di WA juga boleh. Jangan lupa sebutkan nama dan alamat untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda boleh menginformasikan kondisi terkini di daerah Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai. Oke, iya. Baiklah. Gimana Bu Man, cuaca di sana?
1: Tadi malam hujan, Kak.
0: Oh, hujan. Deras enggak?
1: Sedang deras. Sedang lama deras. Juga hanya 1 jam lebih.
0: Oh, iya, lumayan lah ya. Semoga bisa mengurangi kabut asap ya, Bu Man.
1: Ya, makin hujan tadi malam makin bertambah kabut.
0: Oh, hari ini. Iya, betul sekali. Iya, kayaknya seminggu dulu hujan baru bisa reda kabut asapnya ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Bu Man sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Sehat.
1: Untuk Philip aja.
0: Iya, sama kita Bu Man.
1: Demam-demam.
0: Demam-demam, istirahat yang cukup ya Bu Man ya.
1: Iya.
0: Oke. Biar enggak demam, mau dengar lagu apa ini Bu Man?
1: Apa lagunya?
0: Habis ini nanti kita putar dari Maggie Jet, Permisi, Diam-Diam, Kristina, Arjuna, Inul, Bang Jono, Putri V, Terlalu Mencintaimu, Meli Lida.
1: Terlalu Mencintaimu.
0: Terlalu Mencintaimu. Oke lah, ditunggu ya Bu Man ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ayo, selamat siang, Kak.
0: Selamat siang. Iya, ada Bu Mandi Penai, tadi malam hujan tapi kabut asapnya makin parah katanya ya. Kayak keluar dari dalam gitu asap-asapnya ya, sama enggak ya? Bau asapnya juga luar biasa kalau udah hujan ya. Oke, baiklah, kita coba sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kak Yusri.
0: Iya, Bi Iem ya.
2: Iya, Bi Iem, apa kabar, Kak?
0: Kabarnya baik, Bi Iem. Sehat, Bi Iem gimana?
2: Sehat. Di sini kabut, Kak, sama.
0: Sama kita.
2: Apa? Hati-hati ya lah kalau pakai motor.
0: Iya, jarak pandangnya.
2: Apa? Raju.
0: Betul,
2: ada
0: Bi Iem.
2: Ada di sini meninggal dunia kemarin tuh, jatuh dari motor kabut, Kak.
0: Oke, okay. Turut berduka cita ya.
2: Iya. Itulah, mudah-mudahan yang ditinggalkan apa tabah.
0: Ya, amin.
2: Mungkin ya, hanya untuk sebab ya, mungkin sudah takdirnya.
0: Iya,
2: lagunya baik. Ikut ya, Kak?
0: Iya, Bi Iem. Terima kasih.
2: Kayak cucu Bi Iem gitu lah, sebabak kata orang. Sedih banget.
0: Iya.
2: Bi Iem kan suka ilik muda, maklum dia kerja, Kak.
0: Tapi
2: itulah minta dilindungi Allah, ya lah.
0: Iya, betul.
2: Seperti kayak cucu Bi Iem tuh. Gak kurang, gak lebih besarnya gitu.
0: Seumuran ya, Bi Iem.
2: Tadi sih dengar Pro Dangdut cuma masih membayangkan Bi Iem kan tadi layat gitu waktu. Lagunya ikut ya, Kak ya.
0: Iya, Bi Iem, baik.
2: Dalamnya untuk Kakak Sukada, untuk orang Betang semuanya. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih ada Bi Iem. Turut berduka cita ya untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran. Ya, tetap hati-hati juga untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, karena memang kabut juga mengganggu aktivitas perjalanan kita ya. Jadi tetap hati-hati buat semuanya. Baik, kita lanjut kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program 1. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Sehat Bang Adi?
3: Puji Tuhan, sehat juga. Kakak istri keluarga bagaimana?
0: Iya, puji Tuhan Bang Adi sehat. Iya, gimana cuaca di sana Bang Adi? Masih kabut asap juga atau gimana Bang Adi?
3: Kabutnya luar biasa.
0: Kena
3: hujan yang lekat-lekat, hanya
0: rintik-rintik
3: gitu.
0: Rintik-rintik itu ya.
3: Iya.
0: Jadi asapnya makin keluar kayaknya, bau asapnya ya Bang Adi ya.
3: Apa enggak? Tetap puas enggak dilihat saya sih.
0: Iya.
3: Belum.
0: Udah Bang Adi. Iya betul. Oke, Bang Adi mau dengar lagu yang mana ini?
3: Apa lagu tadi dari Migiji tadi?
0: Permisi, permisi.
3: Coba ulangi ikut mereka.
0: Iya, kita dengarkan nanti sama-sama ya Bang Adi ya.
3: Iya, lagunya buat Kak Yusrin sama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga murah rezeki dan panjang umur. Nah, buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga sama keluarganya di Semalah Bono Masalah. Nah, lagunya spesial buat Ibu Bilin di Lempah sama keluarganya, semoga sehat selalu Kak Yusrin.
0: Oke, baik. Nah, itu aja Bang Adi.
3: Ya, buat Kak Yusrin, selamat bertugas dan sehat selalu. Kalau kendaraan motor hati-hati nanti kena pemandangannya tidak luas.
0: Iya, karena kabut ya Bang Adi ya.
3: Iya, yuk. Okay. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih Bang Adi. Selamat siang untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Yang lain masih kami tunggu juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya di WA 0857 504740. WA-nya jangan lewat dari pukul 15 ya waktu Indonesia Barat, karena produknya selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk Anda yang ingin gabung lewat WA, kirimkan WA dari sekarang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Peringat pukul 14:29 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan ajan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Allahu

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Satu pengumuman kami bacakan, informasi dari toko emas Hoki. Mau tampil cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan? Investasi perhiasan itu nggak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko emas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat, pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu semakin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial, hanya Rp1.045.000 per gram. Enggak cuma itu, belanja di toko emas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma 45

0: Rp5.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Mas Hoki. Toko Mas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokomashoki atau langsung saja datang ke Toko Mas Hoki di Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia, kemudian cabang yang kedua di Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga di Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat bisa menghubungi 0857-5172-8141. Kami ulangi 0857-5172-8141. 0857-5172-8141. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan, dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.

0: jelas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Lejen S. Parman nomor 106 Sintang hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
4: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
5: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
4: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
6: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
4: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
6: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
4: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
7: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kami akhiri sampai di sini program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari Rabu 23 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Sintang. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut adalah kita.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Nyaci Manggarai, saya di sini bersama Anda di hari ini, hari Rabu ya, mendengar tanggal 23 September 2026. Alhamdulillah ya, kita sudah melewati beberapa hari di bulan November. Semoga hari-hari kita senantiasa baik, selalu bermanfaat, selalu bahagia. Tak kurang satu apapun. Saya akan bersama Anda mendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Mendengar cara atau sikap menghargai keberagaman, nah apa sih gitu ya, nah seperti apa gitu. Mau dari misalnya untuk anak, bagaimana sikap menghargai keberagaman yang perlu diajarkan kepada anak. Yang pertama adalah menerima perbedaan suku dan budaya orang lain. Nah, ada banyak suku di dunia ini, di Indonesia aja banyak banget ya. Indonesia juga merupakan negara dengan beragam suku dan budaya. Setiap suku memiliki budaya tersendiri yang mungkin berbeda dari budaya lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga anak akan memiliki teman-teman dengan suku dan budaya orang yang berbeda darinya. Oleh karena itu, anak-anak harus menghargai suku budaya temannya. Anak bisa belajar toleransi agar dapat berinteraksi dengan baik dan tidak membuat hal yang mungkin akan menyinggung temannya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Ya, aduh, rapuh. Barcelona best standi. Gimana ya lagunya? Nah, yang kedua pendengar, untuk menanamkan sikap menghargai keberagaman yang perlu diajarkan kepada anak adalah menghargai perbedaan agama. Mau di sekolah, mau di lingkungan bermain, dan lain-lain. Suku, selain suku dan budaya, masyarakat Indonesia juga memiliki agama yang berbeda-beda. Anak mungkin memiliki teman dengan agama yang berbeda darinya. Dengan sikap menghargai keberagaman, anak harus bisa menerima perbedaan hal ibadah. Contohnya mungkin jika teman bermain bersama harus melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, anak harus bisa menerima hal tersebut dan memberikan temannya untuk beribadah atau saling mengingatkan. Ya udah seneng misalnya. Kayak gitu ya, itu terjalin jadi kayak keindahan gak sih? Iya dong.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor?

0: orang ini, Pak.
1: Iya, Pak. Dia yang buang botol rokok daun kering, Pak. Sampai kebakaran ini, Pak. Tangkap, Pak. Tangkap.
2: Untung hanya mimpi. Puntung rokok yang kubuang tadi. Semoga gak nyala, ya Allah.
3: Pastiin puntung rokoknya mati dulu.
4: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan ini

membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Aduh, maaf Bu. Maaf ya Bu, maaf Bu. Saya tidak sengaja Bu. Ampun Bu, maaf Bu. Maaf Bu, maaf Bu ya Bu.
1: Maaf, maaf. Ya nggak bisa gitu dong. Makanya jangan ngebut di jalan.
0: Bu, Bu. Ini uangnya ambil aja ya Bu. Kita damai aja ya Bu. Nggak usah ke polisi ya Bu. Maaf Bu. Saya harus cepat-cepat pergi ya Bu. Maaf Bu ya Bu.
1: Heh, nggak semua bisa diselesaikan dengan uang. Kamu harus bertanggung jawab.
0: Aduh, tolong Bu, terima aja uang ini ya Bu ya, please. Maafkan saya Bu ya, saya buru-buru Bu. Bu, Bu, Bu, Bu, Bu, tolong Bu, tolong Bu, terima uang ini Bu, tolong Bu.
2: Uang damai tak selalu membuat damai.
3: Ya, pendengar, selain itu, mengajarkan anak menghargai keberagaman adalah berteman dengan siapa aja. Nah, anak sebaiknya dibiasakan berteman dengan siapa aja tanpa melihat suku, agama, budaya, maupun kondisi fisik seseorang. Orang tua juga perlu mengajarkan anak menghindari stereotip atau agar tidak mudah menghakimi atau mengucilkan orang lain berdasarkan latar belakangnya. Selain itu juga menjalin silaturahmi, mengajak anak berinteraksi dengan orang lain dari lingkungan yang beragam dapat memperluas pengalaman wawasan mereka juga. Nah, di sini orang tua dapat mengajak anak bertamu, bermain dengan teman atau berbagai makanan ya dengan tetangga sebagai contoh menjaga hubungan baik dengan sesama.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Ya, Nay. Aku antar. Mau ke kampus kan?
1: Iya, buang tuh rokok kamu.
0: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
1: Hei, An. Merokok bukan hanya bahaya untuk kau, Je. Tapi orang lain juga termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain. Kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus, kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
0: Iya, bah, iya. Dasar bawel.

Iya, pendengar, selain itu juga tidak memaksakan kehendak. Nah, anak perlu memahami bahwa setiap orang memiliki pendapat, keinginan, dan batasan yang berbeda, sehingga tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jika teman memiliki pilihan atau pendapat berbeda, anak dapat diajarkan untuk mendengarkan dan menghormati selama tidak merugikan pihak lain. Mendengar, mengajarkan keberagaman kepada anak dimulai dari lingkungan keluarga melalui contoh kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembiasaan konsisten, anak tumbuh menjadi pribadi mampu menghormati perbedaan dan membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Pendengar, kita akan update informasi lainnya di sore hari ini melalui Warta Berita Lintas Kor Nusantara 9. Selamat mengikuti.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: TNI Kalbar olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah.
2: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram.
4: Semua agen-agen itu kosong, kita order berapa agen nggak ada.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 23 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat memperkuat penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak keterbatasan air dengan mengolah air permukaan di instalasi kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya yang berkapasitas produksi maksimal 32.000 liter per hari. Berikut laporannya.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih milik PMI Kalimantan Barat di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya. Dalam peninjauan tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air permukaan mulai dari penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih. Krisantus mengapresiasi langkah PMI yang memperluas layanan kemanusiaan yang tidak hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah. Tentu saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi Palang Merah membuat kegiatan ini. Dan tadi saya bertanya-tanya, bukan bermaksud menguji, tetapi memang ini saja sudah bersyukur. Karena kemarau kali ini bukan hanya kekurangan air payau, tetapi air bersih juga kurang.
2: Krisantus menegaskan bantuan air bersih dalam kondisi darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, persoalan air payau atau asin di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kalbar Ferry Budiman mengatakan inovasi pengolahan air permukaan dilakukan setelah distribusi air dari anjungan Kabupaten Mempawah menghadapi antrean dan debit yang mulai berkurang.
5: Ya banyak lah ya, bisa 20 hari ke depan tuh masih bisa beroperasi di lokasi yang sama. Tidak ada partikel logam berat juga, jadi kita pre-treatment, kita jernihkan dulu. Setelah jernih baru kita proses TP-nya milik PMI, Pak.
2: PMI Kalbar selanjutnya akan menyesuaikan produksi dan distribusi air dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan air baku di lapangan. Syaruzani melaporkan.
0: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar dapat melayani masyarakat di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
7: Akhir Juli, awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
6: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau. Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jajanan di sekitar sekolah menjadi perhatian karena pilihan makanan anak ikut menentukan kualitas kesehatan mereka. Puskesmas Kampung Bali memperkuat edukasi dan pengawasan agar lingkungan sekolah semakin mendukung kebiasaan makan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporannya.
8: UPTD Puskesmas Kampung Bali memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali, Popong Solehat, mengatakan petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
9: Di sekitar sekolah kan memang di luar kawasan sekolah biasa ada teman-teman jualan gitu ya. Itu juga mungkin nanti diperhatikan, itu di edukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA, grup SD, TK, SMP, SMA, kami punya grup. Jadi untuk mulai
8: Puskesmas Popong bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Skip, Tengah, dan Mariana, untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajeling KTP 5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah, kantin tanpa pengenyal, perasa, pengawet, pemanis, dan pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi anak-anak. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kita simak laporannya.
10: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
11: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya Bapak yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
10: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. Modus penipuan keuangan terus berkembang, memanfaatkan kemudahan teknologi dan rendahnya kewaspadaan masyarakat. OJK Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk mencegah masyarakat menjadi korban scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kita ikuti laporannya.
12: Maraknya penipuan keuangan menuntut masyarakat semakin waspada dalam mengenali berbagai modus yang terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk menekan kejahatan penipuan atau scam serta aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati, mengatakan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan sebelum mengalami kerugian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
13: Tentu saja hal ini baru menjadi dari masyarakat, informasi ini baru bagi masyarakat, dan ini kita mari berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
12: Rohma menjelaskan, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran keuangan yang menggiurkan, terutama yang disampaikan melalui media digital. Masyarakat juga diimbau tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi sebelum memastikan legalitas dan kebenaran informasi yang diterima. OJK Kalimantan Barat terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak kini mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual pada konsumen. Kita simak laporannya.
14: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat hari ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000, tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI pagi tadi, Ruti, salah seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
15: Kan memang nggak berlangka, barang nggak ada lah gimana.
14: Kalau dengan tingkatan konsumennya, Pak, ada peningkatan atau penurunan atau sama aja? Oh,
15: penurunan lah, daya beli kalau harga mahal gitu, daya belinya kan berkurang.
14: Ruti menjelaskan, ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, serta impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak memengaruhi kualitas barang yang dijual.
16: Kacang tanah khususnya, kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen itu kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
14: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhenry, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
17: Alhamdulillah, nggak apa-apa. Cuman ya, kacangnya sekarang ini langka, masih harga kacang 25 kilo. Penjualan sih tetap kita layanan.
14: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Rian Ivantar Aldino, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dipastikan tetap terjaga hingga akhir tahun. Perumbulok Kanwil Kalbar menyiapkan tambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Triputri.
18: Kepala Perumbulok Kanwil Kalimantan Barat, Arasiwan, menyebut stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 14 ribu ton. Stok tersebut akan ditambahkan sekitar 23 ribu ton untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Blok Kalbar akan mengevaluasi kondisi stok setiap bulannya dan mengusulkan penambahan apabila permintaan meningkat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras hingga awal tahun dan memasuki masa panen berikutnya pada Maret mendatang.
19: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000. 14.000 ini akan tambah lagi kurang lebih 23.000 untuk memastikan ketersediaan stok cadangan pangan khususnya beras di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun tetap terjaga. Dan ini juga akan terus kita evaluasi setiap bulan. Kalau permintaan meningkat akan kita usulkan untuk penambahan agar kita memastikan sampai dengan awal tahun sampai dengan panen berikutnya di bulan Maret ini stok kita akan tetap terjaga.
18: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.
20: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni.
21: Iya, terima kasih rekan Ferry. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 24 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Kuburaya, Layang Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang, dan hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuasulu, Landak, Sekadau, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 540 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya PMI Kalbar, olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cherry Lubis masih akan temani ruang dengar Anda.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kembali lagi pendengar di Pro 1 RRI Sintang. Tadi telah kita ikuti Lintas Koran Nusantara 9. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda di sore ini. Yang lagi JJS mungkin ya, tapi kabut asap nih kak. Iya ya, susah ya kita mau olahraga, mau apapun. Ya udah olahraga di dalam ruangan aja. Like the gym mungkin ya. Atau olahraga-olahraga lainnya yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Yang punya alat olahraga di rumah ya udah olahraga aja, tapi kayaknya kalau di rumah tuh kayak agak males gitu ya. Tapi ada juga yang enggak sih, mungkin saya gitu. Tapi kalau keluar kan enak ya, sambil jalan sama teman gitu ya, sambil ngobrol. Ya mudah-mudahan kabut segera berlalu dan udara segar kembali kita hirup ya. Amin. Dah kangen banget kayaknya ya sama hujan yang bertiup, cih. Angin kali yang bertiup. Ya udahlah ya. Yang penting kita pikiran kita harus selalu sehat, mental kita harus selalu kita jaga agar selalu bahagia walaupun di tengah-tengah yang tidak baik-baik saja mungkin ya, tapi kita harus berpositif thinking.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Ngapain bunyi motormu itu meraung-raung begitu? Ah, sakit sekali kepala bapak ini.
1: Menggaul, Pak. Keren kan, Pak?
0: Aduh, keren-keren. Kepalamu keren. Mengganggu, tahu? Nanti ketahuan polisi. Kena denda kamu. Tetangga kita di depan itu kan polisi. Mau motor barumu itu diambil polisi? Ganti, kembalikan seperti semula.
1: Tapi kawan-kawanku banyak, Pak. Emang keren.
0: Yalah, justru kalau temanmu banyak itu kamu kasih contoh yang baik. Jangan ikut-ikutan. Cepat, sana ganti. Tak cewer kupingmu nih, ya.
1: Aduh, sakit, Pak. Aduh.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali kan nol semua sebelah sama kamu.
2: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal. Ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Ya, pendengar menghargai setiap pemberian atau kebaikan dari orang lain merupakan satu kunci penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial. Ya, ada cara menghargai pemberian orang lain nih. Yang pertama, ya tentunya kita harus menerima kebaikan orang lain dong ya. Nah, terkadang kita merasa sungkan untuk menerima pemberian karena menganggapnya terlalu besar atau merepotkan orang lain. Padahal nih ya, menerima pemberian tersebut dengan lapang dada adalah cara terbaik untuk menghargai usaha mereka. Selain itu, tidak mengeluhkan kekurangan. Nah, setiap pemberian tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang patut kita maklumi bersama. Hindari melontarkan protes atau keluhan yang dapat menyinggung perasaan sang pemberi hadiah. Ojo, alih-alih bersyukur malah misalnya mau ngomentri, ya apaan sih? Jangan banget ya, itu kayak gak bersyukur banget sih kalau udah dikasih kayak gitu ya.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

menghargai pemberian orang lain. Yang selanjutnya adalah yaitu apa namanya mengembalikan pinjaman tepat waktu. Kalau misalnya kita diberi pinjaman, ya kita harus mengembalikannya tepat waktu dong. Jangan sampai yang punya barang menunggu-menunggu gitu. Kemudian juga membiasakan diri berterima kasih. Mengucapkan terima kasih secara tulus setiap mendapatkan bantuan kecil sangatlah penting untuk meraih kepekaan diri. Kebiasaan baik ini akan membuat kita lebih menghargai setiap proses pemberian orang lain.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, di sore hari ini untuk cek fakta dilansir dari komdigi.go.id. Beredar video di Facebook mengatasnamakan Kementerian Keuangan Kemenko mengajak masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi 20 miliar melalui nomor telepon tercantum di video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan hibah. Faktanya setelah ditelusuri menggunakan pendeteksi artificial intelligence atau AI Hype Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dan tingkat probabilitas mencapai 98.1%. Dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan di @ppid.kemenq, video beredar mencatut nama Suhail adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan tersebut. Jadi pendengar, untuk Anda untuk selalu waspada, cek and recheck lagi kebenaran dari sebuah berita yang Anda dapatkan. Sharing sebelum share.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Kau sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.33 waktu Indonesia Barat.

kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah impian. Tak peduli kenanganmu itu manis ataupun pahit, impian esok hari tetap terus berjalan, dan sebuah harapan dan jalan selalu ada untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah.

Pagar di mana pun Anda berada, demikian azan maghrib telah berkumandang untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita, memudahkan segala urusan kita. Yang ada masalah semoga segera ada solusinya. Dan apapun itu semoga Allah mudahkan, Allah berkahkan. Amin ya rabbal alamin.

sama-sama akan tiada. Andai esok kita tiada, bekal apa yang siap kita bawa menghadapnya? Andai esok napas tak lagi ada, sudahkah kita bergiat mengumpulkan pahala? Andai esok kita tak lagi bernyawa, sudahkah saat ini kita bersikap baik kepada sesama? Hidup tak selalu seperti bunga yang bermekaran mempesona. Bahkan akan ada masanya mengering, lalu terjatuh hingga tak lagi tersisa. Perjalanan yang kita lalui itu sama, hanya berbeda jalur yang akan mengantarkan kita menuju kepastian. Rasa yang kita rasakan sesungguhnya sama. Ada getir, ada pahit dan ada manis serta bahagia. Ada juga duka lara dan pilu, syahdu dan masih banyak lagi rasa yang hadir dalam hidup kita. Semua sama walau akan berbeda peristiwa yang kita temui. Kita sama-sama punya air mata, kita sama-sama punya tawa ceria, dan pada akhirnya kita sama-sama tak lagi bernyawa. Sekiranya kita sedang merasakan bahagia, jangan mudah mencibir orang yang sedang sulit menjedari naik air mata. Dan jika ada teman yang tutup usia, tunggulah jadwal kita. Sadari bahwa roda takdir akan berputar untuk manusia. Ingat akan ada saatnya air mata hadir dalam hidup kita. Dan hal yang penting disadari ketika ajal sudah tiba, kita sama-sama tak bisa menolaknya. Maka mulai saat ini mari kita perbaiki diri dengan alat terpuji. Tutur kata jangan menyakiti, hati yang bersih dari rasa dengki dan juga iri hati. Semakin sering menghadap Ilahi dan sujud sembari berharap agar mendapat kemudahan dari Ilahi. Mati itu pasti, mari segera bersiap untuk menghadap.

bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan. Tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Diibaratkan bahwa seseorang yang bisa menguasai dirinya saat sedang dilanda amarah seperti seorang pahlawan sejati. Memang, biasanya orang akan melakukan apa saja, bahkan di luar nalarnya ketika tidak bisa mengontrol emosi atau amarah yang ada pada dirinya. Karena tidak mudahnya mengontrol amarah, maka seseorang bisa mengendalikan amarah tersebut disebut sebagai pahlawan sejati. Tahukah Anda bahwa ketika kita sedang marah, ada banyak setan yang mengganggu untuk membuat kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

Manusia adalah ciptaan Allah tertinggi yang diistimewakan dengan al-khiyar, kebebasan memilih, termasuk memilih takdir untuk dirinya. Allah memberi kesempatan manusia untuk memilih, bahkan merubah takdir tersebut. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya sendiri.

Masihkah kita terlena, Rohma Yulika? Saat wajah mulai berkerut, saat uban penuh rambut, saat kemampuan mulai surut, tanpa kita sadar ternyata ajal segera menjemput. Masihkah kita terlena dengan hasrat dunia fana, ataukah masih terbesit keinginan-keinginan semu belaka, atau segera bersujud sebagai tanda mengabdi padanya? Masihkah kita terlena? Sementara usia semakin merenta, bekal perjalanan belum sepenuhnya banyak waktu yang terbuang percuma. Seolah jatah hidup masih lama, dan terlalu yakin bahwa meninggal hanya di kala tua. Pendengar, hidup di dunia sangat sesaat. Jangan sampai terjerat bujuk rayu setan laknat yang akan mengajak kita jadi kerabat tinggal di neraka yang tak hanya sesaat. Apa yang kita bawa nanti jika tak segera berbenah diri? Apa yang kita cari bila tak segera menuju ridho ilahi? Terkadang kita terlelahkan oleh angan yang tak pasti. Terkadang kita disibukkan oleh urusan duniawi. Sesibuk apapun diri dibandingkan para nabi, sesibuk apa diri kita dibandingkan para ulama seluruh negeri, sesibuk apa diri kita hingga lalu

sehingga tak selesai perbaikan diri. Sementara waktu tak lagi tersisa, malaikat maut pun siap mencabut nyawa. Hanya amal yang akan menyelamatkan kita. Berharap maghfirah atas segala dosa.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Mit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, hey. Kau diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Bruh. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Iya, pendengar. Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Jangan lupa download RRI Digital ya di aplikasi Play Store yang menggunakan Android dan App Store di yang menggunakan iPhone. Nah, pendengar, cari icon radio, abis itu cari Pro 1 gitu ya, tulisan Pro 1 ada gambar-gambarnya biasanya ya. Abis itu cari Sintang. Jadi ya, RRI-nya banyak kan, cari huruf S aja, abis itu Sintang. Baru udah bisa denger ya, tanpa headset. Jadi bisa dengerin radio sambil ngapa-ngapain gitu ya di rumah, apalagi yang suka misalnya kemas-kemas atau apa aja gitu. Makanya Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Nah, pendengar, menghargai setiap pemerintah kita bersyukur juga di hari ini mungkin ada yang diberi. Nah, menghargai pemberian orang lain, diberi sesuatu mungkin ya, atau diberi doa, alhamdulillah. Nah, kenapa sih ada alasan kenapa kita harus tetap berbuat baik ya? Jangan sedih di female.com. Yang pertama adalah niatkan kebaikan tanpa pamrih. Berbuat baiklah semata-mata karena Anda memang orang baik yang ingin mendapatkan energi positif. Tidak perlu mengharapkan balasan kebaikan yang sama atau pujian dari orang lain. Karena kalau berbuat baik mengharapkan pujian dari orang lain, dua aja yang dapat ya. Antara dipuji dan kecewa. Kalau gak dipuji masih kecewa ya. Nah, jangan sampai melakukan kebaikan seperti itu. Gak mau kan?

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih, banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Jangan dong ya, jangan sampai patah jadi dua ya. Ntar susah nyambungin lagi kalau udah patah ya. Harus dijaga dong. Apaan sih yang dijaga? Apa tadi, hati ya? Yang selanjutnya adalah, kenapa sih alasan kita harus tetap berbuat baik? Menghadirkan ketenangan batin. Nah, gak bisa dibeli itu dengan apapun, sekalipun dengan uang kebanyakan ya. Uang banyak ya. Tapi kalau uang banyaknya dikasihin, diinfakin, bisa juga itu membuat ketenangan batin. Iya gak? Nah, kehidupan dunia ini sifatnya sementara ya. Paling tepat dijalani dengan memilih laku hidup atau langkah hidup yang menenangkan. Berbuat baik di situasi apapun akan mendatangkan ketenangan dan kenyamanan bagi diri sendiri. Ya, berbagi gak harus nunggu kaya ya. Ya, semampu kita aja, selagi kita ada aja gitu ya. Gak harus kita, oh nanti deh saya bagi-baginya habis kita jadi miliarder misalnya gitu ya. Gak harus begitu juga ya. Apa yang Anda punya bisa juga. Kalau untuk dibagi, bisa bagi aja. Why not?

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Ya, selanjutnya alasan kenapa kita harus berbuat baik, menghindari lelahnya ekspektasi ya. Why? Bergantung pada penilaian atau balasan orang lain atas perbuatan kita adalah hal yang melelahkan. Lakukan segala bentuk kebaikan murni atas dasar kebenaran dan ketulusan hati, bukan modus ya. Karena kalau kita berbuat baik karena modus, yang ada juga kita terberangus, yang ada kita apa ya, sakit hati. kenapa sih gitu ya, banyak hal di dalam mindset kita gitu ya, ketika kita mengharapkan balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan, kalau gak dibalas, aduh sakit hati. Nah jadi emang kita harus menata kali ya, niat itu kan yang menentukan. Nah kalau misalnya kita berbuat baik tapi karena alasan bla bla bla bla, ingin diakui atau ingin apa gitu ya, ingin sesuatu mungkin ya, something atau apa, itu sih kayak menjilat gitu dan lain-lain, itu sih bukan berbuat baik ya, tapi itu karena ingin sesuatu. Nah hati-hati aja kalau melakukan kebaikan karena itu, pasti kecewa sih. Coba aja kalau gak percaya.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya, alasan kita tetap berbuat baik selanjutnya adalah menjadikan kebaikan sebagai habit atau kebiasaan. Good habit for good, for good life. Ya. Mungkin gak ada sering denger ya. Good habit for good life. Ya. Kebiasaan baik untuk hidup yang baik ya. Smart habit for smart people. Nah, apa ya? Kebiasaan yang cerdas untuk orang yang cerdas. Begitulah ya, efek dari kebiasaan yang baik. Namun yang menjadi permasalahan kan sekarang, gimana habit itu bisa diterapkan ya? Not theory but act ya. Tapi bukan hanya teori, tapi sebuah aksi gitu ya. Bagaimana membentuk sebuah habit itu gitu. Nah, namun yang terkadang yang susah yaitu melakukannya ya. Mungkin teori kita udah banyak baca gitu ya. Orang banyak mendorong kita some motivation sebagai motivator gitu ya. Motivasi-motivasi yang ada gitu ya. Tapi kalau diri kita sendiri yang gak mau bergerak gitu ya, nonsense juga sih kan ya. Apa ya, life is blank, hidup itu kosong ya kalau misalnya kita tidak melakukan hal apa yang ingin kita inginkan gitu, termasuk kebiasaan good habit itu ya, kebiasaan baik itu. Nah, setiap orang memiliki kesempatan untuk membiasakan diri berbagi energi positif ya kepada siapa aja di sekitar kita. Nah, energi positif yang ada dalam diri kita berupa apa? Berupa apa yang kita miliki, mind misalnya, pikiran, berupa apalagi harta yang kita miliki, berupa ucapan yang kita miliki. Karena setiap yang kita lakukan ketika Anda baik hatinya, baik segalanya, itu akan terasa banget di hati. Tapi kalau sebaliknya just talk, hanya bicara aja gitu, kayak nato gak sih gitu. Tahu gak mendengar nato itu apa ya? No action, talk only. Gak ada aksinya, ngomong doang. Nah, itu pasti akan berasa sehebat apapun. Tapi kalau no action atau gak ada aksinya ya kayak nonsense gitu sih.

0: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah. Kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
1: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah, sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
0: Oke, beres.
1: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
0: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

sama harusnya kayak gitu ya, drama cinta sama kebaikan. Maka kita akan senantiasa di apa ya, disatukan dengan orang-orang baik, diketemukan dengan hal baik gitu, berada dalam satu circle yang baik. Nah, itu sebuah adalah anugerah dari sebuah kebiasaan yang menjadi alasan kita harus tetap baik, walaupun mungkin gitu ya, kita berbuat baik pun belum tentu diterima baik oleh orang lain. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa terus berbuat baik dalam keadaan tidak baik, nah, berarti itu kan hebat banget ya. You are a winner. Anda menjadi pemenang dalam hidup Anda ya. Nah,

mari kita temukan, let's find our happiness ya. Mari kita temukan kebahagiaan kita gitu ya, supaya kebahagiaan kita itu bisa kita tularkan juga kepada orang lain dalam sebuah habit kita, dalam sebuah dalam waktu yang diberikannya kepada kita. Oke deh pendengar, kita akan update informasi lainnya dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 terus mengudara di Indonesia berikut ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau magang hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung

0: pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
0: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan.

0: mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
1: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
0: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat. Jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar.
6: Kita.
5: Siap. Jantir menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai

0: bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabu Niti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: perhatian, perhatian.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, tadi telah kita ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia. Semoga informasi-informasinya bermanfaat untuk Anda di malam hari ini. Mari kita update terus informasi-informasi kita agar apa yang masuk ke dalam diri kita, ke dalam otak kita itu adalah informasi-informasi yang bagus ya. Karena percaya nggak percaya sih pendengar ya, kalau Anda memasukkan hal yang bagus, hal yang baik ke dalam diri Anda, ke dalam otak Anda, ke dalam pikiran Anda, itu akan menjalar ke seluruh tubuh Anda. Habis belajar dari mana sih Kadi? Belajar dari mana? Saya tularkan lagi, saya berikan lagi gitu ya, biar enggak mandek di saya aja gitu. Oke deh, mendengar selanjutnya mimbar agama ya dari Agama Konghucu di malam hari ini kami hadirkan lagu-lagunya untuk Anda.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik,

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Dengar di mana pun Anda berada, hingga di sini kebersamaan saya di Surati di Sintang. Sore ini nanti ada juga akan kami hadirkan Ruang Rindu Nasional ya, bersama Persatu Jakarta. Jangan ke nelfon nomor ini ya, tapi nelfon ke nomor Jakarta. Oke, deh, pasti penasaran siapa bintang tamunya. Nantikan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Iya. Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan
0: bisa.
1: Baby boomers.
0: Laikum bah kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Yeah,
0: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan.
3: Gen-gennya.
0: Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: itu
1: satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah kusimpan
1: dalam hati.
2: Okay. Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket
1: ya,
2: karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baita dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Dedi takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa,
0: okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya.
4: Okay. Itu aja, Yudis Mai Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya Mas, maksudnya.
0: Oh, siap.
1: Ada lagi
5: Bang. Waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap.
1: Ya, nanti akan
0: karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
7: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
7: Okay. Ya, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari di Kota Dili ya.
7: Mm-hmm. Ya, apakah Teterita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
7: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
7: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh ya, boleh nanti akan okay. dijawab. Okay.
7: Juga ya, kita siap. Memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
7: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
7: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
7: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
7: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tepke, dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
7: Sama saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama Yudi, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
8: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
0: baik.
8: Juga pripot kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah
8: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
8: Teteh
1: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Ini, wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
9: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, Pak sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
3: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
9: gitu,
0: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, okay. Teteh kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa? Silakan Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Ah, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
10: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD itu, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
10: Oh, oh, berarti okay. Gadis remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
10: Iya.
0: Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
10: Ikut lomba ya, Marita.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh, siap.
10: Marita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
0: Teh,
10: enggak dong, Marita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya,
10: putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
10: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh. Dia
10: mungkin
2: lebih
10: sebagai
2: ke
10: hobi aja.
2: Hobi aja, iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
10: Betul. Ah,
0: okay.
10: Siap, sama kayak anakku, Mas.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama.
10: Iya sama,
0: gak mau nyanyi.
10: Iya, gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya?
10: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri, oke. Okay.
2: Betul.
10: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih, Teh?
2: Aduh.
10: Tahun berapa, Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya, kalau gak salah. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
10: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
10: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
10: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
10: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya, Teh, atau
10: iya
3: gimana?
10: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Jujurlah padaku.
3: Bila
10: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: oh, jadi lagu. Maksudnya gue tua banget.
3: Enggak, bukan gitu, Mbak.
10: Halo.
0: Aduh. Halo.
3: Kalau nggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya, Teh ya.
10: Teh Rita 90.
3: 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya,
3: SMP
2: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
10: Enggak. Enggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
10: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
10: selamat jalan banget ya, selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang baru.
10: Jangan ketuker dong.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik.
0: Ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah apa Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
0: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
0: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
10: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
10: masih konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
10: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan, ah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
10: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
10: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
10: Perempuan ya.
0: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
10: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja. Nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya.
0: Dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh, terus
10: asik jadi juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi tau.
2: Enaknya Mbak Ita ya.
10: Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau

0: bakat yang dimiliki Rita Effendy ini merupakan turunan dari leluhur.
1: Orang tuanya, mungkin dari orang tua
0: dari kakeknya
1: Rita.
0: Atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa, mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa nggak main, papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Mm-mm. Selamat jalan Kosasi.
0: Kosasi.
1: Yang merasa punya nama Kosasi.
2: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
0: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis lagu
0: Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
0: Iya wes. Teteh, pokoknya nanti kita
2: guys,
0: apa?
2: Tanggal 31 ya guys,
1: tanggal siap, 31.
0: Tanggal 31
1: ya.
0: Nonton Rita Effendy nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
1: Oke,
0: Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
1: lagu
0: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati
1: Rati
0: CB,
1: Purwasi,
0: Rati Purwasi,
1: Yana Yula,
0: Yana
1: Hulio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang.
0: Okay.
1: Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: ya,
0: kah?
1: Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Oh, gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
3: Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa?
1: Oke,
0: nanti
1: ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Oke, Teteh
0: siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke,
3: okay, siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Yita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur Nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur Nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaan yang nanti tolong dijawab ya.
1: Siap Bang, nanti dijawab.
5: Ya, kita memanjakan dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya, ada Mbak Ike Dasono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke. Okay.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Rita Effendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
1: Iya oh, ya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Effendi dan Bang Denny mempolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Effendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Heeh. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh, iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, siap.
7: Bang Yudi. Langsung kena Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Bilijo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama bagian dari Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Ya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: khusus
0: gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita ke Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay, siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Memang ada yang hits udah enak.
1: Iya kan, selera tuh.
0: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan aku buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
4: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah, itu.
0: Siap.
4: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Pertanyaannya sudah habis.
0: Emang masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Ya, memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya teh ya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
4: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full pertama.
4: Gitu. Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti ada.
4: Ya, pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Ya, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Miss Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
2: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
8: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan ya. Juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap. Kita
8: harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu
8: jadi,
0: aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Teh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap. Nah,
8: itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
8: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam dong.
0: Silakan.
8: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
9: Selamat malam Teteh Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
9: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
9: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad. Ya,
9: berpisah denganmu.
0: Okay.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
0: Oke, betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dari Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya,
1: sebagai promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, ya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya, di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu
0: Effendi.
1: Singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftaryani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke
0: Padang.
1: Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Teteh Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Nah, kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Okay. Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau artinya, berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa ya.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu
5: Mas,
0: sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy Dakocan.
1: Daddy Dakocan. Daddy Dakocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Di album apa album Telah Terbiasa?
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu. Kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi Nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener enggak sih?
5: Aduh. Enggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum
1: dibacakan.
0: Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Mas Denny. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny.
1: Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik, ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal baru. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoiwi di Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
0: Kak Venus. Makasih Kak Venus
1: sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, tadi udah telepon ya. Lanjut, Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya kan dipakai
0: ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam, masih di Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay.
2: Ya,
0: kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Judi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia
1: di Instagram.
0: Ya. Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Ya. Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober sekali di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Ya. Oke, okay,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak, Teh. Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Mas oh iya, Yudi, Nick.
0: Terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih,
0: kapan
1: Nick
0: ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa ya di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa, Mbak Ita, ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi. Hah? Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita kembali di ruang rindu ya pendengar. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini melalui line telepon kami di 0565-24774. Untuk lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini pendengar, ada Nika Ardila, ada Meriam Belina, ada Nafa Urba, kemudian ada Yana Julio, kemudian ada Yuni Syara, ada Dari Miliknya Harvey. Nah, itulah beberapa lagu yang bisa Anda request di malam hari ini di Ruang Rindu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565-24774.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami nantikan Anda di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan pendengar. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tersia Tirigo.
0: Dengan siapa tadi?
1: Tersia Tirigo.
0: Tirigo.
1: Iya.
0: Baik, ini untuk lagu-lagunya ada Nike Ardila, ada Meriam Belina, ada Nafa Urba, kemudian ada Yuni Syara sama Iyana.
1: Meriam Belina aja lah, Kak.
0: Meriam Belina ya.
1: Sumpeni Rindu aja lah, Kak.
0: Sumpeni
1: Rindu.
0: Apa?
1: Sumpeni Rindu.
0: Meriam Belina itu lagu judulnya sudah kita siapkan.
1: Apa-apa, Kak?
0: Meriam Belina itu judulnya Wajah Hati Menangis.
1: Itu aja lah, Kak.
0: Baik. Itu saja?
1: Itu saja lah, Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Baik, selanjutnya pendengar, untuk penelpon yang kedua di malam hari ini di Ruang Rindu ya, tadi dari Meriam Belina sudah, Nike Ardila, Nafa Urba, Yuni Syara ya. Baik, selanjutnya pendengar. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Bu Bilin di Lempang.
0: Ada Bu Bilin, mau pilih lagu apa Bu Bilin?
2: Lagunya dari Yuni Syara. Apa judulnya?
0: Yuni Syara itu judulnya Aku Benci Engkau Begitu.
2: Itu aja, Kak.
0: Baik.
2: Tapi bukannya benci sama kakak, malah sayang sama kakak ya.
0: Baik.
2: Ingin dengar gimana lagunya? Ya, tadi siang saya nggak bisa gabung, nggak bisa masuk. Cuma dengar dari siang.
0: Baik.
2: Lagunya dikirimkan buat Bang Adit Tanggebaung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Saya kira malam ini enggak ada itu siaran ini, Bah.
0: Oh gitu.
2: Enggak ada kalau malam Kamis.
0: Iya, karena waktunya singkat.
2: Iya. Makanya aku terlambat nih.
0: Enggak apa.
2: Enggak mau habis siaran nih. Ya buat kakak selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam kembali. Ya karena kalau hari Rabu itu kan ada siaran langsung gitu ya, Pro 1 seluruh RRI gitu ya. Baik, selanjutnya halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Kak Eli.
0: Iya, ada Bu Ros ya.
3: Iya.
0: Gimana Bu Ros?
3: Iya. Alhamdulillah sehat, mau
0: sehat.
3: Tidur.
0: Oh iyalah.
3: Iyalah tidurlah sama-sama. Berambih lah.
0: Tugas negara belum selesai. Ya,
3: selesaikan dulu nanti baru sini ya.
0: Jauh juga ya ke sana ya.
3: Nanti kalau Pak Su-nya nanti. Mana pulangnya katanya. Jauh benar nyimpang ke DJ.
0: Ke betul. Tapi kayaknya kurang lebih lah jauhnya ya.
3: Iyalah. Tapi kurang dekat mungkin Bu Ros kali.
0: Oh iya kayaknya.
3: Kayaknya jauh lagi ke sana.
0: Iya. Ya.
3: Ya lagunya itu jelas. Coba tadi itu ya.
0: Ada Yuni Syara dan Nike Ardila dan Nafa Urba sama Iyana Julio.
3: Kalau Nafa Urba apa tuh?
0: Nafa Urba lelah.
3: Biarlah lelah, kita dah ngalami mau tidur. Kak Eli jangan lelah itu ngomong-ngomong terus tuh.
0: Iya, kalau ngomong enggak lelah.
3: Iya.
0: Enggak ngantuk dia.
3: Kalau enggak ngomong, kalau enggak nelpon tuh dipanggil-panggil ya,
0: itu
3: Kak Elin.
0: Dia.
3: Hanya itu aja Kak Elin ya.
0: Baik.
3: Terima kasih.
0: Yo, terima kasih. Selamat malam Bu Ros. Baik pendengar, sudah ada 3 orang penelpon kita di malam hari ini. Tadi ada Tresia, ada Bu Bilin, ada Bu Ros yang terakhir ya. Kita dengar lagu dulu nih pendengar, setelah itu baru kita balik lagi nanti kalau masih ada waktunya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar untuk di Ruang Rindu, tadi sudah ada beberapa yang bergabung bersama kita, terima kasih. Dan nanti sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya di malam hari ini, selamat malam, selamat beristirahat, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suatu hari seorang pria sedang berjalan di taman dan melihat seorang nenek tua sedang memasak di dapur terbuka. Ia mencium aroma makanan yang sangat lezat dan memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang resep masakan itu. Nenek itu tersenyum dan dengan senang hati berbagi resepnya dengan pria tersebut. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berbicara tentang banyak hal dan menjadi teman yang baik. Beberapa waktu kemudian pria itu jatuh cinta pada cucu nenek itu yang tinggal bersamanya. Namun ia merasa malu untuk mengungkapkan perasaannya karena perbedaan usia dan takut dianggap mengganggu. Suatu hari saat ia sedang membantu nenek itu memasak, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sebelum ia bisa berbicara, nenek itu tersenyum dan berkata, "Saya tahu bahwa kamu menyukai cucuku. Jangan khawatir, saya mendukungmu." Pria itu sangat terharu dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu?" Nenek itu menjawab, "Karena cinta sejati itu bisa terlihat dari mata dan hati. Saya melihat betapa tulusnya cintamu pada cucuku, dan saya tahu Anda akan membuatnya bahagia." Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa cinta sejati itu tidak mengenal usia atau halangan apapun. Jika cinta itu tulus dan sungguh-sungguh, maka akan terlihat dari mata dan hati. Dan kita harus selalu mendukung cinta yang tulus dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat.

Satu hari, seekor semut merasa sangat sedih karena ia kehilangan gula-gula yang sangat ia sukai. Ia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Saat ia sedang mencari gula-gula itu, ia bertemu dengan seekor kupu-kupu yang indah dan ramah. Kupu-kupu itu bertanya pada semut, "Ada apa? Kenapa Anda sedih?" Semut itu berkata, "Saya kehilangan gula-gula saya yang sangat saya sukai. Saya mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya." Kupu-kupu itu tersenyum dan berkata, "Aku tahu di mana gula-gula itu berada, tetapi aku tidak akan memberitahumu." Semut itu sangat kecewa dan bertanya, "Mengapa Anda tidak memberitahuku? Apakah Anda tidak peduli dengan kesedihanku?" Kupu-kupu itu menjawab, "Tentu saja aku peduli dengan kesedihanmu, tetapi aku ingin Anda belajar tentang ikhlas. Ikhlas adalah ketika Anda memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan." Semut itu mengerti dan berkata, "Terima kasih atas pelajaranmu. Aku sekarang merasa lebih baik." Pesan moral dari cerita ini adalah jangan hanya mencari keuntungan dan hadiah dari orang lain. Belajar untuk memberikan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan dan menjadi orang yang ikhlas dalam segala hal yang kita lakukan.

Suatu hari seorang guru bertanya kepada muridnya, siapa yang paling penting di dunia ini? Murid-murid berpikir sejenak dan kemudian memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling penting adalah raja. Yang lain mengatakan bahwa orang kaya adalah yang paling penting. Namun, seorang murid yang bijak berkata, menurut saya, orang yang paling penting di dunia ini adalah tukang sampah. Guru itu terkejut dan bertanya, mengapa Anda mengatakan itu? Murid tersebut menjawab, karena jika tidak ada tukang sampah, sampah akan menumpuk dan menjadi bau serta membahayakan kesehatan kita. Tukang sampah membantu menjaga kebersihan lingkungan kita dan itu sangat penting bagi kesehatan kita semua. Guru itu tersenyum dan mengangguk setuju. Ia kemudian menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa setiap orang memiliki peran penting di dunia ini dan kita harus menghargai semua orang tanpa memandang pekerjaan atau status sosial mereka. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus menghargai dan menghormati semua orang. Terlepas dari pekerjaan atau status sosial mereka, setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan membersihkan lingkungan kita, dan kita harus mengakui dan menghargai itu.

Jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat Anda, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari.

lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena Andalah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepada Anda. Banggalah pada diri Anda bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan yang kuat.

Saat hidup tidak memberi senyuman, beri dia sedikit gelitikan. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya, dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan.

ada batasan dalam hidup, kecuali yang Anda buat sendiri. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Mencintai diri sendiri berarti memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi baik.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati Anda. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidup Anda, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang Anda miliki, seperti orang tua, saudara maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidup Anda mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang mengudara kembali hari ini Kamis 24 September 2026 melalui frekuensi 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Cara terbaik untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai melakukan. Itu kata Walt Disney ya. Ya, mari hari ini kita lakukan hal terbaik untuk hidup kita yang lebih baik dengan mengerjakan semua aktivitas-aktivitas dan yang diprioritas. Pendengar, hari ini Kamis tanggal 24 September 2026. Saya Desiriati bersama Dimas dan Immanuel akan bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam acara bisa Anda ikuti dari saat ini pendengar. Nanti akan kami hadirkan informasi-informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya dalam Warta Berita Pagi dan Warta Berita Siang pukul 6 dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga pendengar, informasi seputar Kalimantan Barat Anda bisa mengikuti kabar dari Kalbar pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Warta Berita Sentral menghadirkan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Anda bisa simak hari ini pendengar pukul 7 dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sedangkan informasi-informasi olahraga kami hadirkan pukul 11 dalam Dinamika Olahraga. Siang nanti juga akan kami hadirkan Prodangdut serta pukul 20 kami hadirkan Drama Radio dan Ruang Rindu. Baiklah pendengar, hari ini juga nanti ada Halo Bupati pukul 9. Semoga tidak ada halangan Bapak Bupati Sintang yang akan hadir mengisi acara tersebut. Pendengar dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita ikuti Mutiara Pagi sebagai acara pertama kita di pagi hari ini. Selamat mengikuti.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini, Mutiara Pagi, ada Ustadz Kiki Aprianto SPD sudah hadir di studio pendengar, akan membahas menjaga lingkungan bagian dari iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Ustadz?
4: Alhamdulillah sehat teteh.
3: Iya, sibuk apa nih? Mengajar aja.
4: Ngajar aja, cuma ini lagi BDR.
3: BDR ya, karena kabut asap. Betul. Ya. Mudah-mudahan segera berlalu ya.
4: Amin, amin.
3: Udah pengen juga kita nih menghirup udara segar ya Ustaz ya.
4: Betul.
3: Oke deh, baik Ustaz, nanti silakan untuk tausiahnya. Nanti juga pendengar silakan yang mau bergabung, mungkin mau bertanya kepada Ustaz Kiki Aprianto, boleh juga ya di line telepon 0565-2724-774, 0857-5000-4740. Tepatlah Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ja'alal insana khalifah fiha liya'muraha la liyubsidaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi khadzarana minal fasadi wal israfi fil ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 Kabupaten Sintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing. Selanjutnya, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berselawat kepada beliau kelak mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya, ada satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah mengatakan, "Aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling pantas masuk surga di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Maka dengan wasilah salawat tersebut, marilah kita senantiasa ucapkan dengan niat mahabbah, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini ada sebuah ayat yang Allah sampaikan kepada hambanya, ya, yaitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran bahwa kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut bukanlah semata-mata bencana alam tanpa sebab, melainkan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini boleh kita buka atau kita simak dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini menjadi peringatan yang sangat relevan dengan apa yang terjadi hari ini. Misalnya, kabut asap yang menyelimuti langit Kalimantan sebagian besar disebabkan oleh pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. baik untuk membuka lahan pertanian maupun perkebunan dengan cara yang murah namun merusak. Allah mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja, melainkan konsekuensi dari pilihan dan perbuatan manusia yang seharusnya menjadi bahan muhasabah bagi kita semuanya. Jadi apapun yang terjadi hari ini, yang dialami oleh kita semuanya, khusus masyarakat di Kalimantan Barat, ini adalah menjadi muhasabah, menjadi introspeksi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga secara tegas melarang umat manusia berbuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan sebaik-baik keadaan. Jadi Allah telah menciptakan bumi dengan penuh kesempurnaan, maka tugas kita adalah bagaimana menjaga dan merawat bumi ini agar tidak rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tubsidu fil ard ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sungguhnya Allah rahmat sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ini boleh kita lihat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Para pendengar dimanapun berada, ayat ini menunjukkan bahwa bumi yang kita tinggali adalah ciptaan Allah yang telah ditata dengan sebaik-baiknya, dengan hutan yang menjaga siklus air dan udara, dengan tanah yang subur untuk kehidupan, dan dengan keseimbangan alam yang menopang seluruh makhluk hidup. Nah, merusak keseimbangan itu termasuk dengan membakar hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dan kerusakan ekosistem. Nah, ini adalah pelanggaran langsung terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh kita ambil tafsirnya dari ayat ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kedudukan manusia di muka bumi sesungguhnya adalah sebagai khalifah. Mungkin kita sering mendengar kata khalifah, yaitu wakil Allah yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman ketika menciptakan manusia pertama, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini." Boleh kita lihat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian, kedudukan sebagai khalifah membawa konsekuensi tanggung jawab. Seorang khalifah tidak boleh berbuat sesuka hatinya terhadap apa yang terjadi

dititipkan kepadanya, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemilik yang sesungguhnya. Jadi apapun yang kita laksanakan di muka bumi ini, itu semuanya ada pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hutan misalnya, sungai, udara, dan tanah yang hari ini kita nikmati bukanlah milik kita secara mutlak untuk dieksploitasi tanpa batas, melainkan itu semua adalah amanah yang harus kita jaga demi kemaslahatan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, prinsipnya tidak boleh menimbulkan mudarat. Para pendengar dimanapun berada, salah satu kaidah besar yang menjadi pondasi fikih lingkungan dalam Islam adalah sabda Rasulullah. Ini hadisnya tidak terlalu panjang, hadisnya pendek. Rasulullah pernah mengatakan, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Nah, hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian kaidah ini menjadi salah satu prinsip besar dalam syariat Islam yang oleh para ulama fikih dijadikan sebagai rujukan dalam berbagai persoalan, termasuk persoalan lingkungan. Membakar lahan yang asapnya mengganggu pernapasan tetangga, mengganggu penerbangan, menutup akses pendidikan anak-anak karena sekolah diliburkan. Ya, sekarang kita rasakan anak-anak itu sekolah BDR, belajar dari rumah, dan merusak kesehatan masyarakat luas. Ini adalah bentuk nyata dari doror, yaitu bahaya yang dilarang keras oleh syariat. Seorang muslim yang benar-benar memahami agamanya tidak akan tega menyebabkan kesulitan bagi begitu banyak orang demi mengambil keuntungan secara pribadi yang sementara. Para pendengar dimanapun berada, begitu pentingnya menjaga alam dalam ajaran Islam. Sampai-sampai begini, larangan merusak pepohonan tetap berlaku bukan dalam kondisi perang. Bahkan dalam kondisi perang pun untuk tidak merusak lingkungan. Nah, situasi yang seharusnya menjadi alasan paling kuat untuk mengabaikan aturan. Seorang khalifah dan sahabat Rasulullah, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau melepas pasukan menuju medan perang, beliau berpesan kepada seluruh pasukan, la taqtu'unna syajaran muthmira wa la tukharribna amira wa la ta'kirunna syatan wa la baqratan wa la ba'iratan illa lima kalah wa la tuhriqunna nakhla. Janganlah kalian menebang pohon yang sedang berbuah. Janganlah kalian merusak bangunan yang berpenghuni. Janganlah kalian menyembelih kambing, sapi, atau onta kecuali untuk dimakan. Dan janganlah kalian membakar pohon kurma. Nah, ini adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada pasukan yang dipimpin oleh sahabat Usamah bin Zaid, yang banyak sekali diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah dan diamalkan oleh para ulama-ulama ahli fikih sesudahnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah betapa jauhnya pandangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di tengah kondisi perang sekalipun, ketika nyawa manusia dipertaruhkan, beliau tetap memberi perhatian khusus terhadap kelestarian pohon, bahkan pohon milik musuh sekalipun. Jika membakar dan menebang pohon dilarang keras, bahkan dalam keadaan perang sekalipun,

maka bagaimana hukumnya membakar hutan dan lahan dalam keadaan damai seperti saat ini? Hanya demi menghemat biaya pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, Islam tidak hanya melarang merusak lingkungan, tetapi juga sangat menganjurkan umatnya untuk menanam dan memelihara tumbuhan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nomor 2320, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam sebuah tanaman atau menabur sebuah benih lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa menanam pohon bukan sekedar aktivitas duniawi biasa, melainkan ibadah yang pahalanya harus mengalir selama pohon itu memberi manfaat. Bahkan setelah penanamnya wafat, maka sudah sepatutnya kita kembalikan kebiasaan buruk membakar lahan menjadi kebiasaan menanam dan merawat pohon. Sehingga bumi Kalimantan khususnya yang kita cintai ini kembali hijau, udaranya kembali bersih, dan generasi mendatang bisa menghirup udara segar tanpa harus menanggung akibat dari kelalaian kita hari ini. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bukan hari ini, tapi bagaimana kelestarian ini terus berlanjut sampai generasi yang akan datang. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengingatkan bahwa dalam mengejar keuntungan dan kesenangan dunia, seorang muslim tidak boleh melupakan kewajibannya untuk tidak berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Qarun yang tenggelam dalam kecintaan kepada harta dan dunia, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wala tanghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, kemudian ayat ini sangat relevan dengan konteks pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar. Keuntungan ekonomi jangka pendek yang didapat dari cara yang murah dan cepat tidak sebanding dengan kerugian besar yang ditanggung oleh masyarakat. Mulai dari gangguan kesehatan, kerugian ekonomi akibat aktivitas yang terhenti, sehingga kerusakan ekosistem yang butuh puluhan tahun untuk pulih. Islam mengajarkan bahwa kepentingan pribadi tidak boleh mengorbankan kemaslahatan orang banyak. Dan Allah secara tegas menyatakan bahwa tidak menyukai orang yang mengutamakan keuntungan pribadi dengan cara merusak. Para pendengar yang kami cintai dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah SWT, marilah kita jadikan musibah kabut asap ini sebagai bahan.

0: dan muhasabah sebagai bahan introspeksi bersama. Mari kita jaga lingkungan di sekitar kita, tidak membakar lahan sembarangan seperti yang dihimbau oleh Bupati Sintang. Ayo menanam pohon sebisa mungkin dan saling mengingatkan sesama untuk tidak menimbulkan mudarat bagi orang banyak demi keuntungan pribadi. Semoga Allah segera mengangkat musibah kabut asap ini dari bumi Kalimantan, memberikan kita kesehatan dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu menjaga bumi ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz Kiki. Nah, tadi luar biasa ya, Masya Allah, dalam menjaga lingkungan ya, beberapa ayat yang sudah disampaikan termasuk hadis juga. Nah Ustaz, gimana nih agar kita senantiasa istiqomah, apa namanya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita kayak membuang sampah gitu ya. Ini kan ada yang gampang, ada yang enggak. Betul. Gitu ya. Bagaimana menanamkan istiqomah dalam kebaikan menjaga lingkungan ini?
0: Baik, terima kasih Teh. Jadi untuk menjaga, salah satu cara untuk menjaga keistiqomahan
1: dalam kebaikan,
0: dalam kebaikan ya, salah satunya kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan ayat-ayat atau hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasul bahwa betapa pentingnya ibadah yang kita lakukan hari ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Maka kalau dalam konsep ibadah itu kan, ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang kita lakukan memang secara pribadi kita dengan sang pencipta, seperti sholat dan sebagainya. Tapi ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah kepada sesama umat manusia. Nah salah satunya dengan kita menjaga lingkungan. Kemarin saya itu pernah melihat salah satu video atau podcast di media sosial itu, tepatnya di daerah Malang kalau tidak salah. Itu ada salah satu ketua RT, tapi beliau seorang profesor.
1: Oh yang banyak itu ya?
0: Ya seorang,
1: yang lingkungan ada ya, kolam-kolam ikan, betul, di pinggirnya.
0: Itu kan salah satu
1: ikhtiar
0: merawat lingkungan. Jadi lingkungan RT tersebut menjadi baik.
1: Dan nah, itu ini viral kan banget ya.
0: Viral sekali. Seorang profesor mau menjadi RT. Ketua RT di lingkungannya, kemudian membuat gebrakan yang luar biasa dengan, dan juga beliau menyampaikan ini adalah konsep yang memang diajarkan oleh para ulama.
1: Masya Allah.
0: Itu kan luar biasa Teh. Apalagi kalau bisa kita terapkan di Sintang.
1: Iya, luar biasa juga ya.
0: Dulu pernah itu kalau enggak salah.
1: Adakah?
0: Di daerah, cuma kan hanya untuk kegiatan-kegiatan luar biasa di Gang Gamajaya itu, kan dulu pernah itu.
1: Sayuran ya?
0: Sayuran, itu kan itu luar biasa. Nah artinya, kalau kita memahami konsep ibadah ini, mendekatkan diri kepada Allah, maka hal yang seperti itu pun bisa kita lakukan gitu Teh. Ya. Cuma kan begini, kadang manusia itu apa ya, sering lupa dengan kesalahan yang sering dia lakukan. Jadi kata Nabi itu, ada tiga kesalahan yang sering manusia ini lakukan, tapi tidak disadari. Nah, salah satunya tadi adalah sering melakukan hal-hal sepele, padahal itu akibatnya luar biasa. Contoh membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Itu kayaknya sepele gitu.
1: Berarti santai tiga aja. Hal yang orang sering lupakan gitu ya. Yang pertama mungkin itu lalai ya.
0: Salah satu lalai ya, kan lalai dengan kegiatan dia sehari-hari. Contoh kecil membuang sampah, apalagi kita kan informasinya TPA itu sudah apa ya,
1: overload
0: ya kan,
1: tidak tapi sudah dapat disediakan kotong sampah-tong sampah sesuai dengan jamnya.
0: Betul ya kan, cuma kadang kan kesadaran masyarakat ini yang masih harus perlu kita
1: edukasi ya,
0: edukasi kita tumbuhkan lagi mungkin begitu Teh.
1: Oke. Waduh, baru satu tadi tuh, baru tiga satu. Halnya
0: yang kedua ini di luar konteks.
1: Gak apa,
0: yang sering dilalaikan oleh manusia itu adalah dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini apa bahasanya,
1: sementara
0: fata morgana. Ya kan, nah kita tidak tahu kapan kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah maka seseorang yang sadar bahwa hidup ini hanya sementara, insya Allah dia akan melakukan hal-hal yang baik. Ibadah mahdohnya dia perkuatkan, ibadah ghairu mahdohnya dia jalankan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, yang sering dilakukan

0: dilakukan oleh manusia tapi dia tidak sadar adalah orang ini sering mengetahui aib orang lain ketimbang aib dirinya sendiri. Terkadang kita nih teh lebih hafal dengan permasalahan orang lain, lebih tahu dengan apa namanya hal yang terjadi kepada orang lain dibandingkan kita introspeksi aib kita sendiri. Nah, maka kalau kita tahu dengan aib orang lain, ya sudah, cukup sampai di kita saja. Jangan sampai aib orang lain itu kok malah tersebar kemana-mana.
1: Padahal itu hal kecil juga ya, tapi ternyata akibatnya luar biasa.
0: Luar biasa sekali gitu. Nah, contoh misalnya kita mengetahui mungkin ada permasalahan yang terjadi di salah satu keluarga kita, ya sudah, cukup sampai di kita saja. Jangan disampaikan kemana-mana. Kadang kadang itu yang menjadi tidak, hal tidak baik yang tidak kita sadari. Kita lebih sering tahu dengan aib orang lain tanpa kita ini menyadari aib diri kita sendiri.
1: Padahal bisa jadi lebih banyak aib sendiri.
0: Nah, bisa jadi itu deh. Nah,
1: gitu. Oke deh Ustaz, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari penjelasan tadi.
0: Oh iya. Jadi kepada para pendengar dimanapun berada, terakhir kami ingin menyampaikan bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting demi kelestarian kita bersama. Maka dengan musibah kabut asap yang terjadi ini, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita. Karena menjaga lingkungan itu adalah bagian dari iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selain kita melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya, tapi menjaga lingkungan ini juga bagian daripada kita. Setelah kita melaksanakan ibadah wajib kita, maka kita harus menjaga lingkungan sebagai ikhtiar kita untuk kelestarian di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena apa? Ada sebuah makalah mengatakan, usluh nafsaka yasluhu lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain di sekitarmu akan berbuat baik kepadamu. Maka kalau kita menanam suatu kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita menanam suatu yang tidak baik, maka ketidakbaikan pun yang akan kita tanam. Kami ingat teh, dulu seorang wakil bupati Sintang, kalau tidak salah nama beliau tuh Pak Askiman. Beliau tuh punya slogan begini, kasih disemai, kejayaan dituai. Nah, itu artinya kan kalau kita
1: menanam kebaikan,
0: menanam kebaikan, ya kebaikan yang akan kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Mungkin ini saja teh.
1: Oke, terima kasih Ustaz. Mungkin tutup dulu dengan doa Ustaz, silahkan.
0: Oke, doa pendek aja ya.
1: Iya, pendek aja, gak apa-apa.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayunina wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak, ala lahul khulqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Sintang, Ustaz Kiki Afrianto telah menyampaikan tausiahnya di kesempatan pagi hari ini dengan tema menjaga lingkungan bagian dari iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita telaah dan kita bisa mempraktikkan, karena menjaga lingkungan merupakan bagian dari iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Desi Riyati, sampai jumpa.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya. Anda selalu

Muslim taat tak akan kufur nikmat. Masih ingatkah kalian kisah tentang sebuah negeri yang dianugerahi begitu banyak nikmat? Negeri yang makmur dengan sumber daya yang begitu berlimpah, namun hancur berserakan tak tersisa dikarenakan sombong dan kufur nikmat. Itulah dia negeri Sabah. Negeri Sabah merupakan negeri yang Allah anugerahkan kepada mereka kemakmuran yang berlimpah. Di sana tidak pernah terlihat adanya hewan-hewan yang berbahaya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan pengganggu lainnya. Ketika nikmat Allah yang banyak itu diberikan kepada suatu negeri, sudah seharusnya dapat membawa negeri tersebut ke dalam ketaatan. Namun kenikmatan yang banyak justru terkadang membuat terlena dan lupa diri. Hal inilah yang terjadi pada penduduk negeri Sabah. Mereka enggan untuk bersyukur dengan bekerja lebih baik dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap bendungan yang terbengkalai, sehingga akhirnya bendungan tersebut roboh dan mengakibatkan banjir besar. Setiap kisah pastilah membawa pesan bagi umat selanjutnya. Kisah negeri Sabah menjadi cermin bagi kita agar menjadi umat yang selalu bersyukur, umat yang tak pernah kufur, dan umat yang tak lalai akan amanah yang diberikan Allah. Sudah seharusnya kita terus berpacu dengan waktu, memanfaatkan segala nikmat dan karunia Allah untuk kemajuan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Sejarah pun hadir sebagai penghias diri agar menjadi tonggak dan tolak ukur sebuah negeri. Maka berbenahlah menjadi pribadi yang lebih taat dalam segala aspek kehidupan. Evi Fadilah Nur.

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kalau ada minyak ngantri, ya semoga cepat datang banyak.
3: Penanganan konflik sosial diperlukan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
0: Dari kawasan Jalan Y. Jepongrai, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, Kamis 24 September 2026. Pokok-pokok berita utama pagi ini diantaranya, masyarakat Sintang mengeluhkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan di Kabupaten Sintang. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Berita selengkapnya. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan di Kabupaten Sintang. Berikut laporan Suryati ini.
4: Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang menggelar kegiatan diskusi dengan menghadirkan camat, lurah, ketua RT, Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, dan Kepala Desa di Pendopo Wakil Bupati Sintang kemarin. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Abdul Sufriyadi mengatakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebuah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
5: FKDM ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial kemasyarakatan.
4: Sementara itu, Asisten Satu Sekda Sintang Justinus menyampaikan Kabupaten Sintang adalah kabupaten yang kaya akan beragam suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah anugerah kekuatan besar yang menjadi pondasi bagi semua pihak untuk pembangunan. Namun di sisi lain, dalam dinamika sosial yang begitu kompleks, potensi gesekan dan konflik sosial tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, penanganannya menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas dan kerukunan merupakan syarat mutlak bagi kemajuan daerah di Kabupaten Sintang.
5: Dalam konteks inilah, maka selain peran pemerintah daerah melalui tim terpadu penanganan konflik sosial, diperlukan peran dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial melalui pendekatan yang komprehensif, menyeluruh, dan terintegrasi.
4: Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah secara dini berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik sosial. Melalui forum ini, setiap pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi, menjaga kerukunan, serta pembangunan suasana yang aman, tertib, dan kondusif sehingga stabilitas daerah Kabupaten Sintang tetap terjaga. Suryatini melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kapuasulu, Nanang Padli, menghadiri serah terima simbolis bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dari BPJS Kesehatan ke Pemda Kapuasulu Selasa kemarin. Bantuan melalui program OSR BPJS Kesehatan tersebut merupakan bentuk kepedulian mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Bantuan selanjutnya diserahkan Pemkab Kapuasulu kepada penerima manfaat, diharapkan juga dapat meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup penerima. Pemkab Kapuasulu terus mendorong sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengajak wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Sintang, untuk bisa mendukung pembangunan dan menjadi penyampai aspirasi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Dian Bini Yuda.
6: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Sintang Selasa kemarin. Menurut Roni, pers memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Roni mengatakan kritik, saran maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah.
7: Intinya PWI dan pemerintah Kabupaten Sintang bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
6: Roni menilai hubungan antara pemerintah dan insan pers perlu dibangun dalam semangat kemitraan. Pemerintah membutuhkan informasi yang beragam dari lapangan, sedangkan pers memiliki peran menyampaikan fakta, informasi, serta aspirasi masyarakat kepada publik. Roni juga mengingatkan agar kebebasan pers dan kebebasan berpendapat tetap disertai tanggung jawab serta memperhatikan etika jurnalistik. Ia berharap PWI Kabupaten Sintang dapat menjadi wadah yang mendorong wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, berimbang, dan tetap berpedoman pada kode etik. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional BKSN Kabupaten Sekadau tahun 2026 berlangsung meriah di Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa kemarin. Polres Sekadau mengamankan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan hingga acara berakhir. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ifda Iwan Kurniawan mengatakan pengamanan dilakukan memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar, termasuk pawai karnaval. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pawai karnaval diikuti 26 kontingen mengambil rute Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Jalan Merdeka Timur, Jalan Irian, Jalan Kapuas, Jalan Merdeka, Bundaran Tugu PKK, Jalan Merdeka Selatan, kemudian kembali melalui Jalan Panglima Naga dan sinis di Rumah Betang Youth Center.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. TNI Angkatan Darat TNIAD melalui pengurus pusat Persit Kartika Chandra Kirana menyerahkan kendaraan kepada para pemenang Lomba Posyandu sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua Persit KCK Kor Cabrem 121, Pengurus Daerah 12 Tanjung Pura Nyonya Debi Purnomo Sidi, didampingi Danrem 121 Alam Bandawanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi, kepada pemenang Posyandu Tangguh Persit KCK Cabang Yonip 642 Kapuas. Danrem mengatakan keberadaan Posyandu memiliki peran penting mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Karena itu, pengelolaan Posyandu membutuhkan fasilitas memadai, kreativitas, kepedulian, serta keterlibatan aktif para kader dan keluarga besar TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Ketua Persit KCK Koor Cabrem 121 Pengurus Daerah 12 Tanjung Bura, Nyonya Debi Purnomo Sidi, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Persit KCK Cabang Yonip 642 Kapuas sebagai pemenang Lomba Posyandu dalam rangka HUT ke-80 Persit Kartika Chandra Kartika Chandra Kirana tingkat pusat 2026. Kendaraan yang diserahkan diharapkan dapat menunjang mobilitas Persit dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembinaan. Sarana tersebut diharapkan dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga keberlanjutan program yang telah memberikan dampak positif di satuan dan wilayah. Menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi mengganggu musim tanam, penyuluh pertanian Kabupaten Sintang menyiapkan strategi penerapan sistem pertanian modern. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Menghadapi musim kemarau panjang yang berpotensi mengganggu musim tanam, penyuluh pertanian Kabupaten Sintang menyiapkan strategi penerapan sistem pertanian modern melalui program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS untuk meningkatkan populasi tanaman sekaligus produktivitas padi. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, Yunair, mengatakan salah satu metode yang dapat diterapkan melalui program tersebut adalah tanam benih langsung atau tabela. Metode ini memungkinkan petani meningkatkan jumlah populasi tanaman sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan hasil produksi. Menurut Yunair, peningkatan kebutuhan benih tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan populasi tanaman padi di lahan sawah. Dengan populasi tanaman yang lebih tinggi dan didukung penerapan teknik pertanian modern, produktivitas diharapkan dapat ditingkatkan meskipun petani mengalami kondisi kemarau panjang.
9: Dari Kementerian Pertanian itu ada program yang namanya PMAAS. Jadi PMAAS ini kita sistem tabela. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan sistem tabela bahwa kita ingin meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAAS ini bisa mencapai 70 kg per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
8: Yunair menjelaskan, penerapan sistem tersebut dapat dilakukan pada lahan sawah dengan memperhatikan kondisi air. Para penyuluh pertanian berharap, pertanian modern tersebut dapat menjadi salah satu alternatif bagi petani di Kabupaten Sintang dalam menghadapi tantangan musim kemarau, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas padi melalui penggunaan teknologi, mekanisme, dan teknik budaya yang lebih modern. Dina Triana melaporkan.
0: Festival Budaya Perbatasan 2026 resmi digelar di Kecamatan Badau, Kapuasulu, Sabtu 19 September 2026. Dalam sambutannya, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menyampaikan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, penguatan kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui pelestarian penguatan budaya lokal. Festival ini menjadi ruang untuk menampilkan sekaligus mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan, mulai dari seni pertunjukan, olahraga tradisional, karya-karya lokal hingga kuliner khas perbatasan yang merupakan bagian dari warisan leluhur. Masyarakat Sintang mengeluhkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Karena kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
10: Masyarakat Kabupaten Sintang mengeluhkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut membuat warga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Antrian panjang bahkan disebut terjadi hampir di setiap SPBU yang berada di wilayah Sintang. Bagi masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut menjadi kendala karena waktu yang dihabiskan untuk mengantri cukup lama. Salah satu pembeli, Yanti, warga desa Jerora 1 Kecamatan Sintang mengatakan, dirinya biasanya harus mengantri lebih dari 1 jam untuk mendapatkan Pertalite. Ia bahkan pernah menghabiskan waktu hingga hampir 3 jam di SPBU. Menurut Yanti, meskipun harus menghadapi antrian panjang, membeli Pertalite di SPBU tetap menjadi pilihan karena harga BBM eceran lebih tinggi. Yanti mengaku pernah mengantri hingga 3 jam lebih untuk mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU. Yanti berharap pasokan Pertalite di Kabupaten Sintang dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
11: Satu jam lebih nih.
12: Kak, susah nggak sih Kak cari Pertalite sekarang Kak?
11: Susah.
12: Biasa ngantri di sini Kak?
11: Di sini terus rumah dekat sini. Kalau ada minyak ngantri.
12: Pernah 3 jam gitu nggak Kak ngantri?
11: Oh pernah.
12: Kalau eceran dekat rumah gitu udah berapa Kak?
11: 16. Ya semoga cepat datang banyak normal lagi.
10: Panjangnya antrian membuat masyarakat berharap ketersediaan Pertalite kembali stabil agar kebutuhan BBM untuk aktivitas sehari-hari dapat terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama di SPBU maupun membeli BBM eceran dengan harga yang tinggi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Menghadapi kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kodim 1205 Sintang bersama Yonzipur 6 Satya Digdaya mengerahkan kendaraan khusus Ransus Water Treatment Mobile untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Kodim 1205 Sintang. Ransus Water Treatment Mobile tersebut memiliki kemampuan mengolah air yang sebelumnya tidak layak untuk diminum menjadi air yang layak dikonsumsi setelah melalui proses pengolahan dan penyaringan. Dandim 1205 Sintang Letkol AM Anggit Wijaksono mengatakan kehadiran Water Treatment Mobile merupakan salah satu bentuk upaya TNI AD membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Dandim menyampaikan bantuan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kodim 1205 Sintang. Berikut kami hadirkan komentar mengenai menyikapi kondisi fenomena alam saat ini. Naskah ditulis dan disampaikan Ade Ramli.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi kondisi cuaca ekstrim saat ini perlu diwaspadai masyarakat. El Nino kali ini sudah berkali-kali diperingatkan oleh banyak lembaga riset internasional untuk diwaspadai. Apa yang terjadi hingga September ini? Hanya awalnya saja, karena puncaknya diperkirakan akan terjadi November hingga Desember 2026. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kabut asap diantaranya yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera, sehingga kualitas udara menurun. Bahkan suhu udara akan meningkat drastis, apalagi saat puncaknya nanti November hingga Desember 2026. Kondisi kekurangan sumber air bersih akan menjadi masalah utama. Selain air bersih, air minum bisa menjadi problem bagi kebutuhan masyarakat luas. Dampak lainnya, bahan bakar minyak BBM sulit didapat, terjadi antrian, dan harga BBM naik di tingkat pengecer. Penurunan muka air sungai sebagai jantung distribusi BBM sudah mengalami gangguan. Lantas harus bagaimana? Jawabannya adalah mitigasi. Karena yang terjadi hari ini belum puncak, bahkan masih fase awal dari fenomena El Nino. Ada beberapa langkah konkret dan membutuhkan kemandirian dari warga. Jika mempunyai penampungan air yang mencukupi di rumah masing-masing untuk melakukan cadangan dan menghemat pemakaian air, pastikan kondisi bahan bakar minyak kendaraan Anda cukup. Imbas kabut asap karhutla saat ini berdampak terhadap gangguan kesehatan masyarakat, sehingga bagi warga yang beraktivitas di luar rumah harus selalu pakai masker yang standar. Jika suhu meningkat, kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Bahkan aktivitas dunia pendidikan saat ini juga masih menerapkan belajar dari rumah BDR. Dengan kondisi saat ini harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah, stakeholder terkait, bersama masyarakat sebagai bentuk solusi dan ikhtiar. Mengurangi resiko lebih penting. Harapannya kondisi saat ini segera berakhir dan normal kembali. Sekian komentar.
0: Dan sekian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 24 September 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita utama pagi ini. Masyarakat Sintang mengeluhkan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan di Kabupaten Sintang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desriati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah, om.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan bergabung bersama rekan-rekan dalam acara kabar dari Kalbar berikut ini.

0: dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 24 September 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Sambas. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pak.
3: Ya, selamat pagi Pak.
1: Halo, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada rekan Dewi, kemudian Ismalina dan juga rekan L dari Sambas pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang saat ini bergabung di 104,2 FM di RRI Sanggau, Sintang dan juga Sambas maupun melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota ya. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
3: Iya, untuk cuaca pagi ini bukan mendung karena kabut asap ya. Dan langit masih tetap putih gitu ya. Dan tadi juga jarak pandang pas mau pergi itu masih terbatas, jadi tetap berhati-hati buat masyarakat. Nah, di nanti juga akan kami hadirkan nih pada pukul 9 ada Halo Bupati dan Bupatinya insya Allah langsung hadir ya mengenai permasalahan kabut asap ini, kemudian penurunan debit air di Kapuas dan antrean BBM di Sintang yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Nanti juga akan kami hadirkan di pukul 9 nih Fatih nih dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut bersama Bupati Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Isma di sana.
4: Ya Fatih, kalau di Sanggau cuacanya mungkin hampir sama dengan Sintang ya. Sanggau masih diselimuti kabut asap yang juga masih cukup tebal ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan L. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
2: Di Sambas ini kurang lebih sama dengan di Sintang dan juga Sanggau. Meskipun kemarin itu juga beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah sekitar 3 atau 4 hari berturut-turut itu juga hujan. Kemarin sore juga gerimis. Tetapi untuk kabut asap ini yang belum hilang ya. Jadi ketika siang hari itu kabut asapnya mulai pekat lagi, tadi pagi ini saya lihat itu memang sudah kembali pekat begitu ya. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar begitu Pak.
1: Baik, begitu pun di Kota Pontianak pagi ini juga masih diselimuti oleh kabut asap walaupun tidak setebal kemarin pendengar. Mungkin berbeda dengan Sambas, Sintang dan juga Sanggau, justru Kota Pontianak pagi ini kualitas udaranya setidaknya lebih mendingan ya, masuk dalam kategori tidak sehat. Sebelumnya kemarin masuk dalam kategori berbahaya. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak yang saat ini terpantau ramai lancar. Dan hati-hati juga pendengar untuk Anda yang melintasi Jalan Ahmad Yani karena sedang ada perbaikan atau pembangunan trotoar ya di Simpang Pajak itu ya, sampai ke ujung Jalan Ahmad Yani, dan terpantau juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar yang juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Upaya mempercepat penanganan Karhutla, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayjen TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Rabu pagi kemarin. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB Mayjen TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di Room VIP Lanut Supadio bersama dengan Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman Karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu pendengar, Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Karhutla di wilayah Kalbar. Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan Pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Sementara itu kabut asap di Sambas ini mengurangi aktivitas pelintas di PLBN Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Sambas ini, kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan ini turut mempengaruhi aktivitas perlintasan orang di pos lintas batas negara PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Untuk jumlah pelintas baik yang masuk ke Indonesia ataupun juga menuju Malaysia ini disebut mengalami penurunan hingga hampir 50%. Menurut Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas, Muhammad Razas Rafli, untuk penurunan ini terutama terjadi pada pelintas yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata ataupun juga liburan. Sementara itu, untuk aktivitas perlintasan untuk keperluan kunjungan keluarga ataupun juga berobat, ini masih berjalan relatif normal dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi kabut asap. Dan menurutnya penurunan jumlah pelintas ini mulai terlihat itu sejak Juli 2026, khususnya untuk warga yang melakukan perjalanan menuju ke Malaysia. Meskipun demikian, dampak kabut asap ini juga terhadap aktivitas perlintasan di PLBN Aruk dinilai tidak terlalu parah, karena memang untuk perjalanan dilakukan melalui jalur darat, berbeda dengan penerbangan yang lebih rentan yang terdampak kondisi kabut asap. Seiring mulai masuknya musim penghujan, aktivitas perlintasan di PLBN Aruk kini juga mulai mengalami peningkatan. Sementara itu untuk kondisi kabut asap juga tidak terdampak terhadap pelayanan pengajuan paspor di kantor imigrasi Sambas. Razes juga menyatakan untuk aktivitas pengurusan paspor tetap berjalan seperti biasa, meskipun untuk kuota pelayanan ini sebanyak 50 orang per hari tidak selalu terpenuhi. Dan menurutnya warga yang mengurus paspor umumnya telah memiliki rencana perjalanan dan memerlukan dokumen tersebut sebagai persiapan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar masih akibat 30%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Ismalina.
4: Baik, Fatih, rekan-rekan dan juga peringat, ini informasi dari Sanggau terkait dengan kemarau berkepanjangan ya, menyebabkan produksi cabai petani di Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau menurun. Ia mana petani cabai Desa Kenaman, Yohanes, memperkirakan penurunan produksi sekitar 20-30% dibandingkan sebelum kemarau. Dan tentunya ia juga mengungkapkan petani berupaya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai. Upaya tersebut dilakukan agar tanaman tetap bertahan meskipun ketersediaan air terbatas. Dan ia juga menjelaskan kondisi kemarau membuat petani harus lebih memperhatikan kebutuhan air tanaman cabai, yang mana menurutnya pengairan harus dilakukan secara tepat agar tanaman tetap tumbuh dan mampu bertahan hingga masa panen. Yohanes juga menyampaikan, kendati terjadi penurunan produksi, petani masih dapat terbantu oleh kondisi harga cabai yang cukup tinggi, yang mana harga di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp140.000 per kilogram hingga Rp170.000 per kilogram tergantung kondisi cabai. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
3: Menyala ya Ismo ya.
4: Menyala kalau di sini sampai dua per onnya 20.000 ini kan.
3: Iya Sanggau. Sama benar. Kemarin belum lama sih kemarin-kemarinnya lagi tuh saya beli juga itu pernah 20.000, pernah juga 18.000 Fatih di sini juga sama.
1: Baik. Baik,
4: nyala semua sayuran juga menyala harganya.
3: Benar, timun 40.000 ya.
4: Ya, betul.
1: Baik.
3: Mama ya Pati ya.
1: Betul, sedikit informasi harga pasar ya dari testimoni mama di sini pendengar ya. Kemudian sementara itu di Pemda Sintang juga segera tertibkan PKL di bahu jalan dan waterfront selengkapnya. Silakan rekan Dewi.
3: Baik, terima kasih Pati. Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adi Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang Florence Susroni mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adi kilometer 7 serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterpen akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan akan kita lanjutkan beberapa informasi kembali ya dari Kalimantan Barat. Kita mulai kembali dari RRI Pontianak di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, dan BNN serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Rida Ansari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuk barangnya ke dalam lapas. Rida juga menyebutkan pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang, termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2 Pontianak. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita lanjutkan kembali ya. Harga cabai di Sambas yang mana di sana sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Untuk harga cabai rawit di pasar Sambas ini menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut ini juga dikeluhkan oleh ibu rumah tangga karena memang membuat pengeluaran kebutuhan dapur ini mengalami peningkatan. Sementara bagi petani cabai, kondisi ini justru memberikan keuntungan karena harga jual hasil panen mengalami kenaikan. Salah seorang ibu rumah tangga di Sambas, Ani,

0: ini mengatakan untuk harga cabai rawit sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram sejak beberapa hari sebelumnya. Tingginya harga itu membuatnya mengurangi pembelian dan juga menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan keluarga. Lebih lanjut, Ani juga menyatakan, pedagang juga mengaku harga cabai dari agen maupun juga petani ini sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram, sehingga untuk harga jual di tingkat konsumen ikut juga mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya, dia itu terpaksa mengurangi penggunaan cabai dalam masakan. Sementara tanaman cabai yang ditanam di perkarangan rumah belum dapat dipanen karena buahnya juga masih muda. Di sisi lain, tingginya harga cabai rawit ini menjadi keuntungan bagi petani dan warga yang memiliki kebun cabai. Salah satunya adalah petani cabai Aryo ini mengatakan, kalau dirinya ini bersama anggota keluarga ini bersemangat untuk memanen cabai di kebun yang biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Dia juga menyatakan untuk harga jual cabai yang tinggi, ini juga memberikan keuntungan bagi petani, terlebih kondisi tersebut ini tidak selalu terjadi. Meskipun mendapatkan keuntungan dari tingginya harga jual, Aryo juga mengatakan untuk perawatan tanaman cabai ini juga memerlukan tenaga dan juga modal tambahan. Penyiraman harus dilakukan secara rutin karena kondisi musim kemarau dan juga cuaca panas. Sementara untuk biaya pemupukan ini juga meningkat seiring tingginya harga pupuk. Tentunya kondisi tersebut ini membuat petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan panen. Dan kalau kita lihat memang untuk harga cabai sayur juga gitu ya, tidak hanya di Sambas, tapi di tempat lain ini juga mengalami kenaikan. Tentunya ini dengan kondisi seperti saat ini, Pati ya, juga harus ekstra nih untuk mengatur pengeluaran, begitu Pati.
1: Baik, terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Informasi tadi di Kota Pontianak sendiri, tepatnya di Pasar Flamboyan ya, harga cabai di Kota Pontianak saat ini malahan turun ya, Rp80.000 hingga Rp100.000. Yang naik harganya sekarang malahan harga kacang tanah, di mana ini juga berdampak kepada para pedagang UMKM ya, termasuk banyak juga ya yang menggunakan kacang tanah seperti gado-gado, sate. Ini kan banyak yang menggunakan kacang tanah yang akhirnya menyesuaikan harga. Begitu pendengar ya, informasi sekilas informasi harga pasar. Kemudian kita masih dari kebutuhan pokok pendengar, kali ini mengenai Pemkab Sanggau yang kawal penyaluran bantuan beras. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Baik, yang mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. Yang mana hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Adrianus Asiasidot di Kantor Camat Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa kemarin 22 September 2026. Yang mana ia mengatakan bantuan beras pemerintah memiliki manfaat langsung bagi keluarga penerima, khususnya dalam membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Program tersebut juga dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sopiar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan di lapangan, yang mana laporan tersebut penting agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan secara cepat serta tepat. Dan dalam jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mendorong penguatan produksi pangan lokal dan peningkatan produktivitas petani sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga mencakup perbaikan distribusi dan tata niaga pangan, penguatan UMKM, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan Dewi di sana yang akan melaporkan. Ketua PWI Kalbar, Kundori, berharap anggota PWI semakin profesional. Selengkapnya silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Pati. Ya, jadi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang menggelar konferensi ke-1 dan juga pemilihan pengurus masa bakti 2026-2029 dan terpilih ya rekan Taufik Hidayat sebagai Ketua PWI Sintang untuk masa bakti 2026-2029. Acara pun digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang dirangkai dengan talk show dengan tema Cerdas Berdemokrasi di Tengah Ancaman Arus Disinformasi dan Hoax, disiarkan langsung oleh RRI Sintang juga. Ketua PWI Kalbar Kunduri dalam sambutannya mengatakan konferensi kabupaten bukan sekedar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjalanan PWI Kabupaten Sintang ke depan. Menurutnya di tengah arus informasi yang begitu deras, wartawan justru dituntut untuk semakin profesional. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kunduri berharap PWI Kabupaten Sintang ke depan tidak hanya menjadi organisasi profesi saja yang kuat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperjuangkan kemerdekaan pers. Sementara itu, mewakili Bupati Sintang, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Asmidi memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap pengurus menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah pers di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi bagian mencerdaskan bangsa, sehingga perlu meningkatkan profesionalisme, integritas pers sangat penting. Ia menambahkan hubungan pemerintah daerah dengan insan pers di Sintang terus terjalin dengan baik. Demikian, Patih.
1: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Sanggau, dan juga Sambas.
3: Terima kasih juga, Patih. Sehat selalu semuanya.
1: Baik, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih juga untuk pendengar. Dan nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kabar dari Kalbar dari RRI Sintang, Pontianak, Sambas, dan juga Sanggau. Kita akan menantikan warta berita selanjutnya pendengar dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Tetaplah bersama kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Ya, pendengar nanti untuk Anda yang ingin bertanya kepada Bupati Sintang ya pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, terutama mengenai kabut asap dan dampaknya terhadap BBM yang antri panjang, kemudian perekonomian dan lain-lain.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Inilah Nasionalisme oleh Panji. Buku ini mengundang rasa nasionalisme kita sebagai orang berKTP Indonesia, sekaligus mengujinya. Tapi bukan menjadi nasionalis sembarang yang kemudian menolak berbahasa internasional atau menolak memakai benda-benda bukan berlabel SNI atau menganggap alien sekelompok asing. Menjadi nasionalis berarti siap membaur dengan yang ada di luar, membuka diri pada dunia internasional untuk digunakan demi kepentingan nasional. Itulah yang diajarkan buku ini lewat aktivitas jalan-jalan sang penulis. Buku ini mengajak daripada menjadi penduduk yang fanatik atau naif dengan membawa-bawa nama nasionalisme, lebih baik mencari hal-hal apa yang bisa dilakukan bagi Indonesia. Bagaimana tindakan nasionalis bisa diakui dan mendapat respek dari dunia internasional. Jadi bagaimana? Apakah Anda merasa sudah nasionalis? Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama